0: Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pemulihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
4: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
4: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
3: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
5: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan. sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPO maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
4: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
6: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan TP.
4: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yulena Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan nggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada, ya.
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X, @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta ya, bersama dengan Ruth Design, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yotro, temani Anda di Sintang Menyapa pagi ini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Esensi buku, grit kekuatan passion dan kegigihan. Grit kekuatan passion dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memamparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, grit kekuatan passion dan kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras.
0: Dan esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ya, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sintang ya. Kami kembali hadir menemani Anda di Suara Warga ya pagi ini, tentunya di program 1 RRI Sintang. Ya, pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang akan dijalani hari ini juga berjalan lancar seperti biasa. Pagi ini juga kami ingin mengajak Anda untuk berbagi kabar ya dari tempat Anda. Ya, kita tahu kondisi cuaca beberapa hari terakhir memang cukup berubah-ubah ya. Ada yang mungkin sudah diguyur hujan, sementara di tempat lain mungkin masih terasa panas ya, mendung, atau bahkan belum mendapatkan hujan sama sekali. Kondisi seperti ini tentunya bisa berbeda ya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan bagaimana dengan cuaca di tempat Anda pagi ini pendengar? Apakah sudah turun hujan atau mendung mungkin ya? Atau masih menunggu hujan ya? Mungkin juga di tempat Anda justru cuacanya masih panas dan cukup terik juga. Ya, untuk tema kita pagi ini di Suara Warga tentunya bagaimana di tempat Anda hari ini, hujan atau masih panas ya? Kami juga ingin mendengar langsung kabar dari Anda. Bagi Anda yang ingin berbagi juga, silakan bisa bergabung juga lewat

0: WhatsApp ataupun di line telepon. Di line telepon di 0565247474 dan juga di WhatsApp Pro 1 RD Sintang di 0857500470.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Howie Disasberg, karya Jing Jing Lee, adalah sebuah karya sastra yang menggugah merinci periode kelam pendudukan Jepang di Singapura selama Perang Dunia Kedua. Cerita ini melibatkan kita dalam perjalanan seorang gadis muda yang dianggap sebagai wanita penghibur, menjelajahi kisah tragis dan peminggiran yang mereka alami. Dalam format narasi yang indah dan sangat bersahaja, Lee memaparkan kisah kelompok sosial perempuan penghibur, kelompok yang secara historis terpinggirkan dan diabaikan. Novel ini membangunkan kesadaran akan dampak perang yang mendalam dalam menyajikan perspektif yang belum banyak diungkapkan dalam sejarah Singapura. Sebagai sebuah karya fiksi, Howie Disasberg bukan hanya bacaan menggugah, tetapi juga pengantar penting terhadap sejarah dan kebudayaan Singapura. Ini memberikan wawasan berharga kepada pembaca yang mungkin belum familiar dengan periode waktu atau kejadian bersejarah ini. Di tengah kekejaman Perang Dunia II, para wanita ini mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai wanita penghibur untuk tentara Jepang. Namun setelah perang, mereka harus menghadapi peminggiran dan perlakuan buruk dari masyarakat. Pengalaman traumatis ini mencerminkan kekayaan yang terjadi di seluruh Asia, menggambarkan perjuangan perempuan yang harus mengatasi stigma dan trauma. Meskipun pendidikan Singapura menyajikan secara komprehensif mengenai trauma Perang Dunia Kedua, Howie Disasberg memberikan dimensi emosional yang mendalam kepada sejarah ini. Buku ini memperluas pemahaman masyarakat tentang pengorbanan dan ketahanan perempuan pada masa itu, dan menjadi alat penting dalam menciptakan dialog lebih lanjut tentang sejarah yang terkadang terlupakan atau sembunyi. Ya, penulis dalam menggali lapisan-lapisan emosional dan sejarah yang penting ini dan merasa bahwa Howie Disasberg adalah satu kontribusi yang berharga dalam memperkaya sastra Singapura dan menghadirkan kesadaran yang lebih luas akan warisan sejarahnya. Buku ini ditulis oleh Jing Jing Lee, diterbitkan tahun 2019. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya, tetap bersama kami pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya, karuan dengar Anda. Dan tidak terasa memang sudah di jam 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang saat ini ini mendung ya, sepertinya juga mendung dan juga berkabut juga. Jadi tetap berhati-hati bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, jam-jam segini tentunya juga jam-jam ramai juga. Jadi tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Jangan lupa nyalain lampu sen juga ya bila ingin berbelokan. Dan jangan lupa untuk sarapan juga ya sebelum memulai aktivitas Anda pagi ini. Tentunya bagi Anda yang masih sempat untuk sarapan. Dan masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke rumah dengar Anda pendengar. Jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.
1: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta. Pendengar Dinsos P3AKB Sanggau dorong penanganan kekerasan anak lebih terintegrasi. Ya, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau ini mendorong penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan secara terpadu melalui keterlibatan berbagai lembaga. Kepala Dinas Sosial P3AKB Sanggau Ginting mengatakan kolaborasi dengan kepolisian, pengadilan, dan lembaga masyarakat diperlukan mulai dari pencegahan, penanganan hingga rehabilitasi korban. Dan ia juga menyampaikan penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta organisasi dan lembaga masyarakat. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah meningkatkan kualitas keluarga sekaligus memperkuat pelindungan terhadap anak di Kabupaten Sanggau. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal. Ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Anda mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari. Dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas bis sekolah dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Dan sudah di jam 8 ya, lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ya, baik pendengar, menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan gudang penampungan BBM subsidi di Desa Riam Panjang, Kecamatan Penggadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Personel Polsek Penggadan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Pengecekan dilakukan oleh Aibda Hengki Amnesi dan Bribda M. Fajar menyusul pemberitaan dan unggahan yang menyebutkan adanya aktivitas penampungan BBM subsidi di gudang milik warga. Dari hasil pengecekan di lapangan, petugas juga tidak menemukan aktivitas penampungan BBM maupun trom-trom seperti yang terlihat dalam foto dan video yang beredar di media sosial. Pemilik gudang juga menjelaskan bahwa gudang tersebut sudah lama tidak beroperasi dan trom-trom yang sebelumnya ada telah dijual. Ya, Kapolres Kabupaten Hulu melalui Kasih Humas Polres Kabupaten Hulu, Ibtu Jamali juga menyampaikan bahwa pengecekan tersebut merupakan langkah responsif Polri dalam memastikan kebenaran informasi di tengah masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan setiap informasi akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, informasi ini kami kutip dari pemberitaan RRI Sintang.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Dan pendengar, mengutip dari pusat pemberitaan RRI Sintang, Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOWI Kabupaten Kapuasulu Nordimin Sukardi menghadiri secara langsung kegiatan Lomba Saprahan dan Lomba Busana Melayu Anak yang diselenggarakan oleh Majelis Perempuan Melayu atau MPM Kabupaten Kapuasulu di Rumah Adat Melayu Putusibau pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 lalu. Ya, di mana kegiatan budaya yang berlangsung meriah ini juga digelar sebagai langkah nyata dalam melestarikan adat tradisi Melayu sekaligus menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan lokal sejak usia dini kepada generasi muda di Kabupaten Kapuasulu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Kapuasulu atas konsistensinya menggelar kegiatan adat yang syarat akan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan tersebut.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang ya. Ini hoax undangan seminar diskusi mengatasnamakan Kemendikdasmen. Mengutip dari laman komdigi.go.id, beredar di media sosial sebuah surat undangan mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen perihal seminar diskusi pendidikan pengusaha dalam sektor bisnis pendidikan 2026 yang disebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2026 di Bali. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dilansir dari akun Instagram Jaga Pendidikan Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen menegaskan bahwa surat tersebut palsu dan bukan surat resmi dari Kemendikdasmen. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mempercayai, menindaklanjuti atau memberikan data maupun dokumen sebagaimana diminta dalam surat tersebut. Pastikan informasi terkait Kemendikdasmen hanya bersumber dari kanal resmi. Dan untuk informasi ini tentunya bisa Anda kutip pendengar dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Remford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Remford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Remford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Remford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Remford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sinta Pendengar. Pemerintah siap pemerintah siapkan pusat rehabilitasi warga binaan pengguna narkotika. Ya, di mana pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas, dan langkah tersebut juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Dan Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Adgas ya menjelaskan pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika yang berusia produktif. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka peluang warga binaan menjalani kegiatan produktif selama masa pemasyarakatan. Dan Supratman juga mengatakan rapat lintas kementerian menyepakati pembentukan tim kecil untuk merumuskan pusat rehabilitasi dan reedukasi warga binaan. Tim tersebut juga akan bekerja selama satu minggu berdasarkan data warga binaan yang tersedia untuk menyusun konsep pelaksanaan program. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu. Just on your phone, jangan kau bohong.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar. Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia? Ih, yang aku lihat kayak gitu kok. Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya. Maksudnya? Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
2: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
2: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka gak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Pendengar, OJK penghapusan batas harga saham sesuai ekspektasi pasar. Ya, masih mengutip dari laman rri.co.id. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai penghapusan batas minimum harga saham 50 menjadi 1 yang mulai menunjukkan pembentukan harga pasar yang wajar. Di mana kebijakan Bursa Efek Indonesia tersebut juga berlaku di pasar reguler dan pasar tunai sejak 28 September 2026. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan harga saham kini terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran investor. Dan menurutnya mekanisme tersebut juga sesuai dengan tujuan kebijakan untuk membentuk harga keseimbangan baru berdasarkan kondisi fundamental perusahaan. Dan Hasan juga menyebutkan OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia terus memantau dan mengevaluasi perdagangan seluruh saham yang tercatat di bursa, di mana pengawasan tersebut juga termasuk saham yang mengalami penurunan harga hingga mencapai 1 per saham. Dan untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Apit udah buka WA belum?
1: WA apa tuh, Kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan aja lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja udah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika

Ya baik pendengar, informasi selanjutnya masih kami kutip off dari laman rri.co.id. JPPI dorong sekolah terbuka tangani kasus perundungan. Ya, kasus meninggalnya siswa SD di Pemalang ya, yang diduga korban perundungan kembali menyoroti perlindungan anak. JPPI meminta sekolah agar dapat terbuka dalam menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Penelitian dan Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji menilai kekerasan di sekolah kerap ditutup-tutupi. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat penanganan terlambat dan berdampak serius bagi korban. Dan menurutnya pendengar, sekolah perlu memiliki sistem pencegahan dan standar penanganan kekerasan. Ia menyebutkan kekerasan bukan aib yang harus disembunyikan, melainkan masalah yang harus ditangani terbuka. Ubaid juga menyoroti keberadaan tim pencegahan serta penanggulangan ya, kekerasan yang sebelumnya didirikan di lingkungan sekolah. Ia menilai pergantian tim maupun aturan harus disertai dengan penerapan yang konsisten agar pencegahan kekerasan terus berjalan. Dan untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Ya baik pendengar, itu tadi merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang Menyapa begini pendengar. Sekaligus ya terus harus kalian pamit juga undur diri dari ruang dengar Anda di hari Selasa ini ya, tanggal 6 Oktober 2026. Dan selanjutnya yang akan temani Anda pendengar di Sintang Siang nanti dari jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada rekan Niko Saputra ya yang akan temani Anda. Ya tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
1: Mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari, dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas bis sekolah dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang, di mana pun Anda berada. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang. Hari ini pendengar, hari Selasa 6 Oktober 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kondisi cuaca pendengar saat ini terpantau mendung bercampur dengan kabut asap yang masih menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Pantauan arus lalu lintas yang melintasi Jalan JC Pongrai cukup lengang pagi ini pendengar. Dan kami juga berharap seluruh rangkaian aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentu juga target-targetnya bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada, simak dan ikuti terus informasi-informasi bersama kami, baik dari dunia pendidikan, kemudian politik, ekonomi, dan dunia olahraga. Nah, kalau berbicara tentang dunia olahraga pendengar, tadi malam Indonesia berhasil mencatatkan sejarah pertama kalinya menjadi juara FIFA Cup 2026, pendengar, FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung sangat dramatis, yaitu mempertemukan di partai final antara Indonesia versus Thailand dengan skor akhir 2-2, namun perpanjangan waktu ya 2-2 lalu dilanjutkan dengan adu penalti. Dan dalam adu penalti tersebut Indonesia berhasil memenangkan, dan ini menjadi catatan sejarah pertama kalinya bagi Indonesia meraih juara, yaitu FIFA Asian Cup 2026. Nanti akan kami ulas untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang dalam program Sintang Menyapa Siang.

0: informací den inspirací.
1: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
2: Basnas Kabupaten Sintang.
1: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, fisabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

Timnas Indonesia merayakan sejarah kemenangan atas Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kemenangan tersebut dengan memastikan skuad Garuda berhasil, yaitu menjuarai turnamen resmi FIFA pada Senin tadi malam 5 Oktober 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino yaitu turut memberikan selamat serta ikut merayakan kemenangan Timnas Indonesia. Gianni menyebut bahwa Timnas Indonesia berhasil yaitu mengukir sejarah menjadi tim pertama yang menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden Gianni menyoroti para fans Timnas Indonesia yang memiliki antusiasme tinggi dalam mendukung Garuda menjuarai ajang ini. Dan menurut Gianni sendiri, kemenangan Indonesia yaitu berhak untuk dirayakan oleh 300 juta penduduk Indonesia. Selain merayakan kemenangan Indonesia, Presiden Gianni mengatakan juga memberikan selamat kepada Thailand walaupun gagal yaitu merebut gelar juara. Menurut dirinya, Timnas Thailand tampil dengan luar biasa. Sebelumnya, peringat laga Timnas Indonesia menghadapi Thailand berlangsung dengan sangat sengit, di mana masing-masing tim ini bermain dengan sangat agresif yaitu untuk menciptakan banyak peluang dan gol. Di mana Timnas Indonesia peringkat unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Dean James di menit ke-84. Tidak berselang lama peringkat Thailand yaitu ikut juga menyamakan skor lewat Ikhlas Sanron di menit ke-87. Di mana peringkat skor akhir babak kedua antara Indonesia menghadapi Thailand yaitu imbang 1-1. Di 15 menit pertama babak perpanjangan waktu tidak ada gol yang diciptakan oleh kedua tim. Dan di mana pendengar, para pemain Indonesia dan juga Thailand ini terlihat kelelahan ya akibat permainan yang intensif, jual beli serangan terus dilakukan sepanjang pertandingan berlangsung. Dan gol baru tercipta pendengar di menit ke-111 yaitu oleh Peredol yang mengubah skor menjadi 1-2 untuk keunggulan Thailand. Dan harapan kembali muncul yaitu berkat Elkan Bagot yang berhasil menjebol gawang Thailand pada menit ke-116. Nah, pendengar, laga final Indonesia menghadapi Thailand memang menjadi laga yang sangat luar biasa ya, dramatis. Dan tentu deg-degan seluruh penonton dimanapun berada tentunya merasakan atmosfer sama seperti ketika berada di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Dan akhirnya perpanjangan waktu yang kedua berakhir dengan skor imbang yaitu 2-2, namun pendengar dilakukan yaitu adu penalti. Nah, disinilah yang membuat Indonesia mengukir sejarah, kemenangan berpihak kepada Indonesia. Dan hasil kemenangan ini yaitu 4 untuk skor adu penalti Indonesia dan 2 untuk skor adu penalti Thailand. Di mana Thailand 1 terkena tiang gawang ya ke tepi, kemudian 1 berhasil ditepis oleh penjaga gawang Indonesia itu Emil Oldero. Jadi luar biasa sekali menjadi penyelamat dan sekaligus juga mengantarkan Indonesia meraih kemenangan yaitu pada FIFA ASEAN Cup 2026. Dan ini lagi-lagi menjadi sejarah pertama kalinya Indonesia menjuarai dan menjadi juara. Tentunya mudah-mudahan persepak bolaan Indonesia semakin ke depan semakin bagus, dan ini membuktikan bahwa sepak bola di Indonesia ini bangkit begitu ya dari tidur ratusan tahun lamanya. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sinta. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Baik, pendengar dari dunia olahraga masih menyoroti tentang kemenangan Timnas Indonesia tadi malam, pendengar, di mana Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand, di mana laga itu, pendengar, berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober 2026 malam, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, jalannya pertandingan di mana pada babak pertama skor menunjukkan yaitu kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan skor kacamata 0-0. Dan setelah jeda turun minum, pendengar, masing-masing tim ini masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan masing-masing dari kesebelasan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Di mana keunggulan Indonesia, pendengar, baru tercipta setelah tendangan bebas yaitu Dan James, di mana berubah gol, membuahkan gol pada menit ke-84. Namun sayangnya, pendengar, kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron itu mencetak gol di menit ke-87, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Laga antara Indonesia versus Thailand semakin sengit dan berlanjut ke babak pertambahan waktu 15 menit pertama, di mana kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol memecah kebuntuan antara Indonesia versus Thailand. Dan pendengar, Stadion GBK ini kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu, di mana keunggulan Thailand diraih yaitu berkat gol Pedraul di menit ke-111 sehingga Indonesia harus tertinggal menjadi 2-1. Namun pendengar, di menit ke-116 ya, tidak lama lagi injury time, pemain Timnas Indonesia ya, pemain belakang yang sangat tinggi, Elkan Begot ini berhasil mencetakkan gol pada menit ke-116 yaitu umpan terobos dari Rizky Ridho. Jadi luar biasa, pendengar, kedudukan pun berakhir dengan skor 2-2. Diadu dengan penalti dan di penalti Indonesia mampu meraih kemenangan dan skor adu penalti yaitu 4-2. Sementara Timnas Thailand harus mengakui ketangguhan Timnas Garuda dengan skor 4-2 karena satu orang nendang tepis ke kiri gawang, kemudian satu orang ditepis oleh penjaga gawang. Jadi luar biasa sekali, selamat untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, kita ke informasi lokal ya, di Kabupaten Sintang yang masih menyoroti tentang antrian panjang di SPBU yang ada di Sintang. Dalam hal ini, pendengar, pemberlakuan ganjil genap yang tengah berlangsung saat ini di sejumlah SPBU di Sintang diperpanjang ya hingga 14 Oktober 2026. Ya, pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan kebijakan ganjil genap bagi pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite hingga 14 Oktober 2026. Dan langkah ini, pendengar, diambil guna menekan fenomena panic buying dengan mengurai antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah titik pengisian bahan bakar minyak. Dalam hal ini, pendengar, Wakil Bupati Sintang Florencio Sroni menjelaskan bahwa berdasarkan dari hasil evaluasi penerapan hari kelima, yaitu sejak diberlakukan pada 1 Oktober lalu, kondisi antrean sudah sedikit membaik meskipun masih terdapat kekurangan. Nah, oleh sebab itu, pendengar, Sroni juga menegaskan bahwa secara umum stok BBM tidak mengalami masalah, melainkan adanya keterlambatan distribusi yang memicu kepanikan warga untuk menimbun BBM di rumah. Dan terkait dengan hal itu, pendengar, Wakil Bupati sendiri juga memberikan himbauan tegas yang ditujukan kepada para pengusaha dan juga operator stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Ia meminta para operator ini memiliki kepekaan sosial di tengah kondisi yang tidak normal ini, yaitu dengan memprioritaskan masyarakat pengguna langsung. Informasi ini selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Informasi berikutnya pendengar, di mana dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia, Polsek Badau bersama dengan Satgas Pamtas Yon Armet 13 Nanggala Kostrat melaksanakan kegiatan sweeping gabungan pada Senin 3 Oktober 2026. Di mana kegiatan ini berlangsung dilaksanakan di Jalan Lintas Utara, tepatnya di depan pos Kotis Satgas Pamtas RI Malaysia Yon Armet 13 Nanggala Kostrat di Desa Jating, Kecamatan Badau, Kabupaten Kaposulu. Sweeping gabungan melibatkan personel TNI Polri serta unsur intelijen, di mana kegiatan menyasar pengguna jalan yang melintas di Jalan Lintas Utara, baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6. Kapolsek Kapuasulu melalui Kasih Humas Polres Kapuasulu Ibtu Jamali, beliau mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergisitas TNI Polri dalam menjaga kondusivitas di wilayah perbatasan sekaligus juga mencegah potensi terjadinya gangguan Kamtibmas maupun aktivitas ilegal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkotika memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya sistem saraf otak dan organ tubuh lainnya, serta membuat kehancuran mental yang berdampak pada psikosial penggunanya. Oleh karena itu, masalah penggunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum, namun menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung gerakan anti-narkoba.

0: ada kode tangan meminta tolong, yaitu kode mengangkat 4 jari dan mengepal.
1: Dan peringkat jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita sentral olahraga Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anas Şimşir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
2: Oggi abbiamo fatto una buona partita.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
7: Well, I don't know what happens in the first set.
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
9: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, saya berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu terutama di event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga dapat itu sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis kipasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun tadinya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu. Luar biasa karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
4: 50 hari.
3: Tapi alhamdulillah di daerah sudah persiapan sebelumnya ya, seperti Bani, seperti Kapuan juga di daerahnya persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk tiga besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya tuh di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin tiga besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.

0: sudah dipesan depan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Prozatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah.
1: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat dan saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi, mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar, kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

sholat duha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan waktu. Setiap sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah terkadang di dalamnya dua makna. Pertama, menunjukkan sesuatu itu penting atau terkadang kebaikan di dalamnya. Kedua, menjadi tanda atau petunjuk jalan bagi kekuasaan dan kebesaran Allah yang harus kita pahami. Subuh merupakan permulaan hari ketika cahaya fajar mulai bersinar. Subuh juga memberikan udara segar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Waktu duha adalah saat yang tepat dan sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat sunnah. Karena itu, luangkanlah waktu untuk memulai dan membuka hari yang hendak kita lalui dengan sholat dan berzikir kepadanya. Sesungguhnya Sang Pemilik Kekayaan membagi-bagikan rezeki di pagi hari. Barang siapa yang mengetuk pintunya, niscaya ia akan dibukakan. Di saat berlangsungnya waktu duha, meskipun tidak terlalu lama dalam mengharap kepada Allah, kita hendaknya terlebih dahulu mensucikan hati, pikiran, dan memasang niat yang ikhlas. Kita menghadap kepadanya melalui sholat duha, maka seharusnya dengan hati bersih dari segala dosa dan perasaan mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah yang dilakukan berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Muttafaqun Alaih. Beristiqomahlah dalam mengerjakan sholat duha. Jika jiwa raga bersih, pikiran menjadi jernih. Setiap langkah terasa ringan. Sholat duha menyimpan kekuatan energi yang dahsyat, melatih kita untuk berdisiplin diri, menghargai waktu, dan tetap menyandarkan harapan kepada Allah. Neil Amalia.

bukan? Saat kita merindui cinta yang jauh, tak bisa kita sentuh. Tak bisa kita menahan rasa bernama rindu yang tak tahu bentuk rupanya. Tapi, ia ada di hati, bukan? Sakit di dada saat merasakannya. Rindu serindu-rindunya menjalar ke sanubari. Tapi, pernahkah engkau merindui bertemu dengan Rob Sang Pencipta dalam keadaan yang baik? Apakah pernah sakit di dada menahan rindumu akan itu? Sering-seringlah membaca kalam Rob Semesta. Maka kerinduan itu perlahan akan membahagiakan jiwamu. Itu pun jika engkau tahu apa makna rindu dibalik kerindumu padanya. Jangan biarkan kerinduan yang kamu miliki malah menjauhkanmu pada Robmu. Justru jadikan kerinduan itu menjadi sebuah rasa yang indah dengan terus merindui Sang Pencipta selamanya.

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini merupakan hadis riwayat Ahmad Tabrani dan Daruqutni. Kebahagiaan tak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin inilah alasan mengapa manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Marilah jadikan diri kita bermanfaat mulai saat ini.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: PT Pertamina Patria Niaga Regional Kalimantan Barat mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam menerapkan peraturan plat nomor kendaraan ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Pertamina menyatakan bahwa akan mengikuti aturan pemerintah, yaitu pemerintah daerah, untuk mendukung kelancaran pengisian dan juga pelayanan BBM di SPBU. Manajer Humas PT Pertamina Patra Niaga Pontianak Kalimantan Barat, Edi Mangun, beliau menyampaikan bahwa apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan juga Polres Sintang atas langkah yang dilakukan dalam menangani persoalan antrian BBM bersubsidi Pertalite di Kabupaten Sintang. Edi mengatakan bahwa berdasarkan dengan rapat pada 29 September 2026, pemerintah Kabupaten Sintang ini telah menetapkan yaitu pengaturan plat ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Menurut dirinya, Pertamina memahami bahwa penyesuaian jadwal pengisian BBM ini akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, sebagai operator dalam pendistribusian BBM, Pertamina juga akan menghargai dan mengikuti seluruh ketentuan yang telah diatur pemerintah, dan hal itu dilakukan dengan tujuan agar BBM bersubsidi ini dapat disalurkan secara tepat sasaran. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap masih banyak ditemukannya berbagai persoalan integritas di lingkungan pendidikan, di mana temuan itu pendengar mencakup praktik menyontek, kemudian plagiarisme, penggunaan jasa joki tugas akhir, yaitu hingga persoalan tata kelola dana pendidikan. PLH Deputi Bidang Pendidikan dan juga Peran Serta Masyarakat, Dian Novianti, mengatakan bahwa SPI Pendidikan 2026 melibatkan sebanyak 42.810 person, yaitu responden, di mana para responden ini terdiri dari Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Perguruan Tinggi. Dian menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang ditemukan berada pada dimensi karakter peserta didik, khususnya yaitu keberanian dan juga kemandirian, di mana peserta didik ini masih ditemukan tidak berani menolak menyontek ketika banyak teman melakukan hal yang serupa. Kondisi ini ditemukan pendengar yaitu pada 43% satuan pendidikan dasar dan menengah yang disurvei. Selain itu juga peserta didik juga masih enggan untuk melaporkan teman yang melakukan pelanggaran tata tertib. Pada jenjang perguruan tinggi, persoalan yaitu plagiarisme yaitu juga masih menjadi perhatian, di mana KPK menemukan praktik tersebut dilaporkan oleh 48% responden dan terjadi pada 93% yaitu satuan pendidikan yang disurvei. Praktik menyontek juga masih ditemukan yaitu saat ujian di tingkat pendidikan dasar dan menengah, lalu 26% peserta didik itu dilaporkan masih melakukan kecurangan tersebut. Sementara pendengar di perguruan tinggi, praktek menyontek dilaporkan sebanyak 50% responden yang terjadi di 94% satuan pendidikan. Kemudian temuan lain yang menjadi sorotan adalah praktek penggunaan jasa pihak lain, yaitu untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Deh, kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama, sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi, distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih dan Anda bisa ditangani dengan cepat.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Cipanggurai, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Yang ingin menyimak informasi-informasi bersama kami, silakan di layanan telepon 0565274747. Kami ajak Anda bergabung nanti dalam program Prodangdut, Dangdut Adalah Kita. Informasi berikutnya, di mana tim SAR ini, tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Di mana penemuan ini peringat terjadi pada hari ke-22 operasi pencarian pada Minggu 4 Oktober 2026. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin yaitu Iputu Sudayana mengatakan bahwa dua jasad ditemukan oleh tim SAR oleh tim SRU Palangkaraya, di mana keduanya ditemukan ketika tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan. Proses ini, pendengar, ia menjelaskan dilakukan yaitu guna mengamati identitas serta juga status kedua korban yang baru ditemukan. Putu sendiri mengatakan bahwa pencarian lanjutan masih dilakukan dengan mengerahkan personil dan juga berbagai sumber daya yang tersedia. Penyisiran dilakukan, pendengar, baik di wilayah darat maupun perairan Kalimantan Tengah yang menjadi fokus operasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

pendengar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari prasasti Pelumungan yang berada di Dukuh Pelumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.

Anda? Tradisi memasang lampion sudah ada di daratan Cina sejak era dinasti Shihan sekitar abad ke-3 Masehi. Rahel Dyson menyebut lampion awalnya memiliki tujuan sederhana, yaitu sumber cahaya. Orang-orang dari dinasti Han Timur membuat rangka lampion dari bambu, kayu, atau jerami gandum, lalu meletakkan lilin di tengahnya dan merentangkan sutra atau kertas di atasnya, sehingga nyala api takkan tertiup angin. Di kemudian hari, lampion diadopsi para biksu Buddha sebagai bagian dari ritual ibadah mereka pada hari ke-15 bulan pertama kalender lunar. Atas perintah kaisar, orang-orang bergabung dalam ritual itu lalu menyalakan lampion untuk menghormati Buddha dan membawanya ke istana di Luoyang. Saat dinasti Tang, praktik itu berubah menjadi sebuah festival yang masih dirayakan setiap tahunnya. Ada sejumlah legenda yang berkaitan dengan lampion. Salah satunya mengenai Li Zicheng, seorang pemimpin pemberontakan petani pada masa akhir dinasti Ming. Dikisahkan, Li dan pasukannya menyerang kota Kaifeng tanpa mengganggu rumah-rumah penduduk yang menggantungkan lampion merah di pintu. Para penjaga kota Kaifeng yang kewalahan membuka bendungan untuk menghancurkan pasukan Li. Namun, banjir juga melanda rumah-rumah penduduk. Banyak orang naik ke atap rumah dengan membawa lampion merah. Li dan pasukannya menyelamatkan mereka dengan membawa lampion merah sebagai alat penerangan. Untuk memperingati kebaikan hati Li, bangsa Tionghoa selalu menggantung lampion merah pada setiap perayaan penting seperti Tahun Baru Imlek. Legenda klasik juga menggambarkan lampion sebagai pengusir kekuatan jahat angkara murka yang disimbolkan dengan raksasa bernama Nian. Memasang lampion di tiap rumah dipercaya menghindarkan penghuninya dari ancaman kejahatan.

Rangkaian informasi-informasi seputar Sintang melalui Sanggau Skado dan Kapuas Sulu akan kami hadirkan dalam program Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang di acara Sintang Menyapa Siang. Informasi-informasi menarik lain juga pendengar terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang diperpanjang hingga 14 Oktober 2026, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menilai kebijakan ini masih diperlukan untuk mengurai antrian sekaligus juga mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan bahwa perpanjangan dilakukan setelah sistem ganjil genap ditetapkan sejak 1 Oktober 2026. Dan berdasarkan dari hasil pantauan, antrean di beberapa SPBU mulai mengalami penurunan meskipun yaitu penerapannya masih memiliki sejumlah kendala. Menurut Roni, evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan laporan dan juga masukan dari para petugas yang mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Di mana pengawasan ini melibatkan Polres Sintang, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan dan juga Perdagangan. Yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sintang juga ikut andil dalam mengawasi yaitu pendistribusian BBM bersubsidi Pertalite. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Hanya hati-hati yo. Mecahin piring gatel gelas saat Imlek itu nggak boleh yo.
1: Tahukah Anda, masyarakat Tionghoa percaya bahwa sengaja ataupun tidak, jika memecahkan piring atau cangkir saat perayaan Imlek itu soe. Ketika masyarakat Tionghoa memasang ornamen merah saat perayaan Imlek untuk mengharapkan hoki atau keberuntungan, mereka juga sangat menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan soi atau sial. Memecahkan piring atau cangkir kaca dianggap sial, karena dipercaya tangan-tangan perusak harta benda dan barang berharga merupakan tangan-tangan yang bisa mendatangkan sial. Sementara saat tahun baru Imlek dirayakan, doa-doa yang dilantunkan oleh masyarakat Tionghoa adalah harapan keberuntungan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Dari kawasan Jalan JC Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 6 Oktober 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Jajaran TNI di Kabupaten Sintang melaksanakan upacara HUT TNI ke-81 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Kodim 1205 Sintang. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga, Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Jajaran TNI di Kabupaten Sintang melaksanakan upacara HUT TNI ke-81 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Kodim 1205 Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Jajaran TNI di Kabupaten Sintang melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-81 tahun 2026. Upacara berlangsung di lapangan Makodim 1205 Sintang, Senin 5 Oktober 2026. Upacara tersebut diikuti oleh jajaran Korem 121 Alam Badan Wanawai, Kodim 1205 Sintang, Bupati Sintang, Perkopimda, PNS, dan undangan lainnya. Komandan Korem 121 Alam Badan Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan, dengan momentum HUT TNI ke-81 tahun 2026, dengan semangat kebersamaan, TNI harus lebih mendekatkan diri dengan rakyat. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI, diantaranya bakti sosial, ziarah ke makam pahlawan, dan upacara. Dandrem Brigjen TNI Purnomo Sidi menerangkan, selain meningkatkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa, momentum HUT TNI sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa. Pihaknya melalui program pemerintah memperkuat pengamanan wilayah perbatasan dan kegiatan teritorial.
3: Dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti pekerjaan. Pada prinsipnya TNI AD adalah bagian dari rakyat. Karena itu selain melaksanakan tugas pokok di bidang pertahanan, kami juga hadir membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan tugas yang diberikan. Yang paling penting, seluruh kegiatan teritorial ini tidak kami kerjakan sendiri. Kami bersinergi dengan pemerintah daerah, kementerian atau lembaga terkait, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tentunya masyarakat itu sendiri.
2: Sementara itu, warga Sintang Arya mengatakan TNI harus terus bersama masyarakat melakukan sinergisitas dengan berbagai pihak untuk membangun negeri ini ke depan agar lebih baik lagi.
4: TNI lebih dekat lagi dengan masyarakat dan lebih sinergisitasnya tetap terjaga untuk TNI tetap semangat dan selalu kompak.
2: Ia berharap dengan semangat HUT TNI ke-81 tetap memperkuat semangat pengabdian untuk bangsa bersama seluruh komponen masyarakat luas. Dari Sintang, Kalimantan Barat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai upacara HUT TNI ke-81 di Kabupaten Kapuasulu dilanjutkan menggelar kegiatan UMKM dan makan bersama yang berlokasi di Mako Yonif 644 Walet Sakti pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan ini peringat menjadi momentum istimewa untuk berbagi kebahagiaan sekaligus juga mempererat tali silaturahmi antara prajurit TNI dengan masyarakat. Dalam suasana penuh kehangatan, personel TNI dan masyarakat berbaur bersama, menikmati hidangan serta berbagai sajian UMKM yang turut meramaikan kegiatan HUT TNI ke-81. Dandim 1206 Putusi Bauletkol ARM Andreas Prabowo Putro mengatakan bahwa kegiatan makan bersama ini merupakan bagian dari semangat HUT TNI ke-81 untuk semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian Kodim 1206 Putusi Bau terhadap keberadaan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kapuasulu. PT Pertamina Patria Niaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan Pemda Sintang dalam menerapkan peraturan plat ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
5: PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam menerapkan pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Pertamina menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah daerah tersebut untuk mendukung kelancaran pengisian dan pelayanan BBM di SPBU. Manajer Humas PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan Polres Sintang atas langkah yang dilakukan dalam menangani persoalan antrian BBM.
6: Ya, kami pada prinsipnya memahami betul bahwa penyesuaian jadwal terhadap pengisian BBM ini tentunya akan mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari. Tetapi kami tentunya sebagai operator dalam mendistribusikan BBM tentu akan sangat menghargai dan mematuhi semua yang telah diatur oleh pemerintah dengan tujuan adalah agar pertama BBM subsidi ini menjadi tepat sasaran.
5: Edi menegaskan Pertamina akan melakukan penyesuaian untuk mendukung kebijakan yang telah diatur pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran pengisian serta pelayanan BBM di SPBU, baik BBM bersubsidi maupun non-subsidi. Pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap tersebut mulai diberlakukan di Sintang sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengurai antrian kendaraan yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU. Pertamina sendiri menyatakan akan terus mengikuti pengaturan pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian pelayanan di lapangan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Semangat kebersamaan dan solidaritas TNI Polri kembali terlihat dalam peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81. Kapolres Melawi AKBP Ashabul Khafi menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan di lapangan Kodim 1205 Sintang pada Senin kemarin. Kehadiran Kapolres Melawi dalam upacara tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus juga dukungan terhadap keluarga besar TNI yang selama ini bersama-sama menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapolres Melawi pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sinergisitas dan solidaritas TNI Polri merupakan kekuatan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa. Menurut Kapolres, kebersamaan TNI dan Polri bukan hanya terbangun dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga melalui silaturahmi dan juga komunikasi yang terus dijaga.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Ernawati resmi menggantikan Erwin Simanjuntak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sekaligus juga Kepala Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
7: Ernawati resmi menggantikan Erwin Simanjuntak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sintang sekaligus Kepala Mall Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang. Erwin mengatakan dirinya memasuki masa purna tugas setelah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil selama 32 tahun 7 bulan. Erwin juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPMPTSP yang selama ini dinilainya telah bekerja dengan loyal dan solid meskipun jumlah personil relatif terbatas. Erwin menuturkan, kekompakan tersebut turut mendukung pencapaian sejumlah indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang. Salah satunya realisasi investasi yang telah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sintang. Ia juga menegaskan komitmen DPMPTSP dalam menjaga integritas pelayanan publik dengan tidak menerima suap maupun gratifikasi. Menutup masa pengabdiannya sebagai Kepala DPMPTSP dan Kepala MPP Bumi Senentang, Erwin berharap pengembangan pusat pelayanan publik tersebut dapat terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Ernawati.
8: Karena kami lah dan juga golongan ini mendirikan pelayanan publik ini untuk pertama kali di Kabupaten Sintang. Kita bersama-sama dengan 30 orang staf di DPMPTSP mampu selalu mencapai indikator kinerja utama kita. Sampai hari ini kita terus mencapai target indeks kepuasan masyarakat kita yang kita terbaik terus 61,7 sangat baik. Jadi siapa pun yang kita layani itu mereka puas sekali dalam pelayanan kita.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan, masa purna tugas merupakan bagian dari perjalanan seorang aparatur sipil negara yang patut disyukuri apabila dapat dijalani dalam keadaan sehat dan tanpa persoalan. Kepada seluruh pegawai di lingkungan MPP Bumi Senentang, Kartius juga meminta dukungan terhadap Ernawati selama menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala DPMP TSP Kabupaten Sintang dan Kepala MPP Bumi Senentang. Kartius mengatakan, dengan kepemimpinan baru tersebut, koordinasi antar instansi diharapkan semakin solid sehingga pelayanan yang diterima masyarakat tetap berjalan optimal dan profesional.
9: Terima kasih Pak Kepim yang memulai dengan baik dalam 2 tahun berbesar kebangan kita. Bisa tetap semangat kita pelayanan
7: jasa. Estafet kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjaga capaian pelayanan yang telah berjalan sekaligus mendorong pengembangan MPP Bumi Senentang dalam memberikan pelayanan yang semakin mudah, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi berikutnya menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait dengan dugaan gudang penampungan BBM subsidi di Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuasulu. Personil Polsek Pengkadan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Pengecekan dilakukan oleh Aibda Hengki Amensi dan Bribda M. Fajar menyusul pemberitaan dan juga unggahan yang menyebut adanya aktivitas penumpukan BBM subsidi di gudang milik warga. Dari hasil pengecekan di lapangan, para petugas tidak menemukan aktivitas penampungan BBM maupun juga drum-drum seperti yang terlihat dalam foto dan video yang beredar di media sosial. Pemilik gudang menjelaskan bahwa gudang tersebut sudah lama tidak beroperasi dan drum-drum yang sebelumnya ada yaitu telah dijual. Kapolres Kapuasulu melalui Kasih Humas Polres Kapuasulu Ibtu Jamali menyampaikan bahwa pengecekan tersebut merupakan langkah responsif Polri dalam memastikan kebenaran informasi di tengah masyarakat. Dan ia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan setiap informasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui berbagai program pelatihan dan juga pendampingan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
10: Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, salah satunya dengan memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPPIRT sehingga produk mereka dapat dipasarkan secara lebih luas dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke toko-toko yang membutuhkan izin tertentu. Dalam kegiatan tersebut, Rumah BUMN PLN Sintang menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Sintang untuk membantu proses pengurusan izin SPPIRT. Seorang pelaku UMKM jajanan keripik Citra Rasa Eliani mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha. Ia berharap usaha yang telah dirintis dapat terus berkembang dan semakin maju.
11: Alhamdulillah senang sih kita kan, ibaratnya kan kita tuh ingin maju juga kan usaha kita, ibaratnya kan ingin ibaratnya tuh gimana sih caranya bisa maju gitu kan. Tapi usaha keripik, jajanan keripik Citra Rasa dia dah masuk market sih dia. Ada di Holiday, ABC, Golden Mart, terus Rika, Union juga ada, Toko Mary. Dulu pernah juga masuk Jaya Mart Kelam tuh, cuman karena jaraknya jauh jadi tidak pernah masuk lagi.
10: Sementara itu, fasilitator pendampingan UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre, mengatakan program pelatihan UMKM tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar Rumah BUMN Sintang setiap bulan dengan tema yang berbeda.
12: Legalitas untuk usaha skala rumah tangga. Nah, kebetulan dari UMK bimbingan kami memang banyaknya itu dari ibu-ibu rumah tangga yang berbisnis juga gitu. Nah, jadi untuk memfasilitasi agar produk-produk mereka bisa kita sebarluaskan, bisa masuk-masuk ke toko-toko yang memang perlu izin-izin tertentu, nah kami memfasilitasi salah satunya SPP PRT. Dan kami menggandeng dari pihak DPM PTSP untuk membantu kami membantu perizinannya.
10: Materi pelatihan, lanjut Andre, tidak hanya berkaitan dengan produksi tetapi juga manajemen dan pengembangan usaha. Peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa rumah BUMN juga menghadirkan pelaku UMKM sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan proses membangun usaha. Rumah BUMN PLN Sintang juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak takut memulai usaha. Suryatini melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi didampingi oleh Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Kapuas Hulu, Nordimin Sukardi, menghadiri acara secara langsung, yaitu kegiatan Lomba Saprahan dan Lomba Busana Melayu, yaitu Lomba Busana Melayu Anak yang diselenggarakan oleh Majelis Perempuan Melayu atau MPM Kabupaten Kapuas Hulu di Rumah Adat Melayu Putus Hibau. Kegiatan berlangsung pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan budaya yang berlangsung meriah ini, pendengar, itu digelar sebagai langkah nyata dalam melestarikan adat tradisi Melayu sekaligus juga menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan lokal sejak usia dini kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Kapuas Hulu atas konsentrasinya menggelar kegiatan adat yang syarat akan nilai-nilai kebersamaan dan juga kekeluargaan tersebut. Beralih ke informasi dunia olahraga, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran, yaitu untuk guru tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
13: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka di gedung PGRI Kabupaten Sintang Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Ketua 3 PGRI Kabupaten Sintang, Sihwardoda Diteguh, mengatakan Porsenijar merupakan wadah untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan antara pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sintang. Porsenijar Kabupaten Sintang berlangsung 5 hingga 10 Oktober 2026 dan diikuti sekitar 349 peserta serta 10 ofisial. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para guru untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran, sekaligus memperkuat sportivitas, kreativitas, serta profesionalisme antar anggota PGRI. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan dan seleksi guru-guru terbaik di Kabupaten Sintang untuk mengikuti Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kota Singkawang pada 2 hingga 6 November 2026 mendatang.
14: Adapun tema yang kita angkat adalah memperkuat silaturahim, sportivitas, kreativitas, dan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidik yang bermutu di Indonesia maju. Adapun maksud tujuan kegiatan kita ini adalah diantaranya adalah menyeleksi guru-guru terbaik Kabupaten Sintang untuk mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Adapun total peserta kurang lebih 349 plus 10 ofisial.
13: Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi bulu tangkis, tenis meja, bola voli, takraw, dan senam beregu. Sementara bidang seni mencakup menyanyi solo, menari, melukis, dan paduan suara. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang membuka kegiatan tersebut mengatakan para guru yang hadir dalam Porsenijar sudah menjadi pemenang karena mampu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengikuti kegiatan.
15: Dan saya yakin kita yang hadir di sini pada hari ini belum main, belum bertanding, kita ini sudah menjadi para pemenang. Pemenangnya apa? Paling tidak kita menang atas kesibukan. Kita ada kesempatan. Ini adalah kompetisi para guru, para pendidik, Jadi saya rasa untuk kompetisi ini pasti akan berjalan dengan baik, apalagi yang bertanding ini orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, menjadi contoh. Saya yakin pertandingan ini berjalan dengan lancar.
13: Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan baik, lancar, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas. Bupati juga menilai para guru yang mengikuti kompetisi memiliki tanggung jawab untuk menjadi panutan dan memberikan contoh yang baik, termasuk dalam menunjukkan sikap sportif selama pertandingan. Dina Triana melaporkan.
0: Dan berbagai informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Program Prodang Dudangdut adalah kita kembali hadir menyapa ruang dengar Anda siang ini pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 0565274447. Bagaimana suasana siang di daerah Anda? Apakah sama mendung seperti di Sintang? Mudah-mudahan sama ya, biar Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan tidak merasa kepanasan ya. Baik, 0565274447. Program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, program Prodang Dudangdut adalah kita. Beberapa lagu yang bisa Anda request, di antaranya ada Lambai Yang Terakhir dari Imam S. Arifin, kemudian Perangkap Godaan Setan, wow bahaya ya, Asep Irama. Lalu ada Pergi Saja dari Dina Silvia, lalu Nyut-Nyutan Jirayut, kemudian ada Dukun Cinta Fitri Karlina, Perasaan Leo Waldi, Hasrat Terpendam dari Seria Maya, kemudian Derita Cinta dari Mansur S, dan terakhir ada Istri Setia dari Caca Handika. Ada enggak ya istri yang enggak setia? Ayo. Para istri, ayo, ada yang enggak setia enggak pada suaminya? Di 0565274447 kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Bibi Iam di Jetak Lengkong.
0: Bibi Iam di Jetak Lengkong. Oke.
1: Apa kabarnya, Bang?
0: Kabar baik, Bibi Iam. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Oke.
1: Cuacanya mundur, kadang mendung, kadang panas gitu. Sama di Sintang.
0: Sama ya.
1: Sama. Enggak jauh kok, paling pulang pergi 4 jam ke Sintang.
0: Lama ya, itu 4 jam.
1: Jelek.
0: Oh, masih jelek jalannya ya?
1: Masih jalannya kalau hujan kayak danau.
0: Oh.
1: Tapi kalau tapi enggak hujan sih ya gitulah.
0: Berarti kalau mobil agak susah ya?
1: Bang, Bang.
0: Kalau pakai mobil ke Jetak agak susah ya?
1: Iya.
0: Hmm.
1: Ya Bang, diam pakai mobil itu perginya 2 jam, pulangnya 2 jam. Pelan-pelan loh, Bang. Kalau itu kan beruntung rata kata bahasa kerennya.
0: Iya, iya.
1: Pelan-pelan jalannya jelek, Bang. Di Jetak itu masih jelek. Entahlah sama Pak Bupati ya, Bang, ya. Terus jalan Jetak ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jembatannya sudah bagus, Alhamdulillah. Udah tidak ragukan lagi. Udah tidak pecah-pecah pakai papan. Lagunya yang pertama, Bang.
0: Yang pertama tadi ya.
1: Iya. Lagunya dikirim untuk orang Betang ya, Bang, ya.
0: Siap.
1: Dina, sama Amoy, sama Mama Etung, sama Leman juga. Biar berjoget mereka masengannya. Masenganuk Bemban katanya. Itu ya, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi Iam alias Mama Alma yang ada di Jetak Lengkong. Kita lanjut lagi pendengar. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Selamat siang. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan Boman. Cuaca gimana di sana, Boman?
2: Cuacanya mendung, Bang Riko.
0: Mendung juga ya?
2: Iya.
0: Tapi hati Boman enggak mendung kan?
2: Enggak, cerah hati.
0: Oh, hatinya cerah. Kalau matanya cerah enggak?
2: Cerah juga.
0: Oh, cerah juga. Oke, Boman mau dengar lagu yang mana nih, Boman?
2: Dari Mansur S tadi.
0: Mansur S. Oke, okay. Ya, kenapa lagu Mansur S?
2: Apanya?
0: Kenapa lagu Mansur S?
2: Nah, hanya pengen dengar aja.
0: Oh gitu.
2: Spesial.
0: Spesial boleh.
2: Spesialnya buat Ayok ada di Semeruang. Ada juga ada di Semeruang. Paman Kumat Jelit Kalung Jaya. Buat
0: Wanu
2: Dua tadi
0: sama.
2: Selamat siang, Bang
0: Rizky. Oke, selamat siang. Di 0565274447 setelah Boman yang ada di Dela Penai, kita lanjut lagi pendengar. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, tumben gak tidur siang, Bu Ros?
3: Baru bangun.
0: Pantang enggak tidur siang ya?
3: Sudah dari jam berapa tadi?
0: Oke.
3: Sudah lama-lama beringkung. Mak kalau dah lama-lama ketuang lemah tulang.
0: Oh, benar. Lagu yang mana, Bu Ros, biar enggak lemah tulang?
3: Biar tak lemah tangan.

0: Aksesnya masih kabut, panah, berbeza.
1: Oke.
0: Gitu. Sampai-sampai gak ada air untuk mandi gitu. Ini lagi nugal di Langkau Uma nih Bang
1: Rika. Lagi nugal di Langkau Uma.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nak nunggu di lantai Uma di Bang Riko.
1: Mau dengar lagu apa nih?
0: Mau dengar lagu kalau ada dari itu lupa aku namanya. Hidupnya pas-pasan.
1: Hidupnya pas-pasan?
0: Iya, itu aku lupa penyanyinya itu. Hidup pas-pasan gitu.
1: Enggak ada pas-pasan siang ini. Adanya itu lagu-lagu yang sudah kita playlist aja. Adanya perasaan, kemudian hasrat terdiam, dukun cinta nyut-nyutan, pergi saja perangkap godaan setan. Nah itu dia.
0: Perasaan aja.
1: Perasaan saja, oke.
0: Salamannya salam kenal sama Bang Rico juga ya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal sama Mbak itu apa? Tadi
1: Tibo Rok.
0: Salam kenal ya Pak Bang Boman.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja Bang.
1: Baik, terima kasih. Warga Belitung Hulu dan sekitarnya, selamat siang, selamat menikmati rangkaian lagu-lagu berirama dangdut. Pencinta lagu-lagu berirama dangdut tentunya, kami akan segera kembali pendengar setelah beberapa lagu berikut ini yang telah direquest oleh pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: Baik, pendengar, di segmen kedua kita lanjutkan lagi di 0565274747 dan di WhatsApp juga 0857500470. Silakan Anda bergabung hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan para pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, azan asar hari ini berkumandang pada pukul 14.33 menit waktu Indonesia Barat. Kita sapa kembali 0565274747. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapakah?
1: Dengan Persia di Rigu.
0: Persia di Rigu, oke. Rigu itu desa mana ya?
1: Desa Rigu lah.
0: Oh, sorry, kecamatan maksudnya.
1: Kecamatan Dedai.
0: Oh, Kecamatan Dedai. Uh-huh. Oke. Okay. Dedai hilir, Dedai kanan apa Dedai itu ya?
1: Dedai Hulu.
0: Oh, Dedai Hulu. Uh-huh.
1: Oke. Okay.
0: Oh, gitu. Uh-huh. Baik. Di Rigu cuaca gimana, Bu Persia?
1: Mendung di sini.
0: Mendung.
1: Ada kabut juga, tebal kabutnya.
0: Oh, sama di Sintang nih juga udah mulai kabut lagi nih. Uh-huh. Uh-huh. Oke, okay, mau dengar lagu yang mana nih, Bu?
1: Lagu apa-apa yang di itu? Di
0: lagunya itu. Ada Pergi Saja dari Dinda, kemudian Nyut-Nyut Jirayut, Dukun Cinta Fitri Karlina.
1: Dukun Cinta,
0: Cinta. Oke. Okay.
1: Salam,
0: Mbak. Mm-mm, boleh.
1: Salamnya buat Bang Liku sekeluarga.
0: Makasih.
1: Semoga Tuhan memberkati.
0: Mm-mm, amin.
1: Salamnya dengan Kang Tulu sama Perni.
0: Oke. Okay.
1: Dengan Admini juga sama suaminya.
0: Mm-hmm.
1: Dengan Mama Baru. Dengan siapa lagi deh?
0: Siapa lagi ayo?
1: Mama Toro.
0: Mm-hmm.
1: Dengan orang di Belitung tuh cewek itu. Salam mm-hmm. juga dengan Yanti di Nimbal.
0: Mm-hmm.
1: Dengan Mak Iam di Juta.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya salam semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Ayo.
0: Yuk.
1: Menjelang siang.
0: Oke. Okay. Terbalik, Bu. Sore menjelang siang, siang menjelang sore. Buru-buru sih. Oke, okay. Setelah Ibu Persia di Rigu, kita sapa lagi pendengar. Yuk, 0565274747. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: oke, okay. Dengan siapakah ini?
2: Orang dari Melawi.
0: Orang dari Melawi, Ibu Rina.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Rina, apa kabar, Bu Rina?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kabut asap
0: ya.
2: Iya, tubah orang bakar ladang.
0: Iya. Enggak apa-apa.
2: Selalu-lalu kabut melulu nih. Susah lah, Bang, beladang. Kan ada di toko.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lagunya dari Jirayut apa tadi?
0: Nyut-nyut.
2: Nyut-nyut.
0: Oke. Spesialnya?
2: Spesialnya untuk pendengar radio RI semuanya.
0: Mm-mm.
2: Untuk Bang Rico, semoga sehat selalu ya.
0: Mm-mm.
2: Aku nih, tuh masih gaul-gaul nih apa ya? Batuk-batuk pilek.
0: Enggak apa-apa.
2: Bunganya lah masih ngaul-ngaul.
0: Enggak apa-apa. Itu bunga-bunga kehidupan, heeh.
2: Kabut asap menjadi-jadi nih.
0: Menjadi-jadi ya,
2: mudah-mudahan kita semua sehat ya.
0: Amin.
2: Untuk Bang Rico semoga sehat selalu dengan anak istrinya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina yang ada di Kabupaten Melawi. Dari Melawi, pendengar, kita sapa lagi yuk di 0565274747. Untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan. Kami nantikan Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang. Kita sapa lagi 0565274747. Halo, selamat sore.
3: Halo, sore juga.
0: Ya, dengan siapa ini?
3: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Ayuk di Semeluang. Apa kabar Ayuk?
3: Kabarnya, kabar Bang Reko gimana?
0: Oh, kabar saya juga baik, sebaik kabar Ayuk.
3: Syukurlah kalau bisa sama gitu.
0: Syukurlah. Gimana cuaca di sana Ayuk?
3: Alah, kabut nih.
0: Kabut.
3: Meredap. Tanda mau keluar. Oh iya, asap.
0: Banyak asap ya?
3: Banyak. Mm-mm. Orang masih ada Nunu.
0: Oh, masih ada Nunu.
3: Nunu Uma.
0: Oke, mau dengar lagu yang mana ini?
3: Lagu yang terakhir tadi udah.
0: Terakhir tadi, Hasrat Terpendam.
3: Oh ya, itulah.
0: Oh,
3: Lagunya spesial untuk Adoy Kibul di Gempa Pak.
0: Oke.
3: Okay. Koriko, keluarga kamu di Tanda Badai ada yang meladang kah?
0: Banyak,
3: itulah. Banyak semua orang meladang.
0: Enggak apa-apa.
3: Padi banyak.
0: Ya. Apalagi?
3: Ya, hanya itu aja, Bang.
0: Terima kasih.
3: Sama.
0: Selamat siang buat Bu Ayuk yang berada di daerah Semeluang. Dari Semeluang kita lanjut lagi pendengar. Silakan di 0565274447. Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore,
0: Pak Rego. Dengan siapa ini?
4: Dengan Mama Peggy,
0: Bang. Mama Peggy, di mana sekarang posisinya? Di Sintang, oke. Okay. Kabar baik.
4: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya masih ada Dukun Cinta, Pergi Saja, Hasrat Terpendam, Nyut-nyutan, kemudian Perasaan.
4: Yang terakhir, Bang.
0: Yang terakhir. Ya. Oke. Okay.
4: Selamat sore, terima kasih Mama Peggy yang ada di Sintang saat ini. Kita jeda dulu pendengar.
0: Dengan beberapa lagu yang telah direquest oleh pendengar kita yang sudah bergabung melalui layanan telepon.

Relas panggilan sidang nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Asep Iqbal Laribi, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Senin, tanggal 16 November 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat, lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.

Banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini berasal dari bahasa kiasan Britania Raya, yaitu sleeping policeman, yang memiliki arti polisi tidur. Di Amerika Serikat, polisi tidur pertama kali dibangun 7 Juni 1906 di New Jersey sebagai speed bump atau alat pembatas kecepatan. Bahan-bahan seperti batu ubin besar dan batu besar digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Kemudian pada tahun 1953, sebuah polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Compton untuk memperlambat lalu lintas di luar universitasnya. Profesor Holly membangun polisi tidur dengan bentuk yang mirip seperti polisi tidur yang kita gunakan saat ini. Langkah-langkah pengendalian lalu lintas menjadi semakin populer di seluruh dunia, dan polisi tidur banyak dibangun di negara asal istilahnya, Inggris, pada tahun 1983. Termasuk di Indonesia, dibangun di mana-mana dan diatur berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994. Aturan tersebut mengatur alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan memiliki sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 120 mm.

Para peringat dimanapun Anda berada sedang mendengarkan siaran kami, mohon maaf kami harus jeda dulu untuk mengumandangkan azan asar wilayah Sintang dan sekitarnya, di mana azan asar untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, berkumandang pada pukul 14.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan usai azan asar nanti akan kami lanjutkan kembali dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 1.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional. Hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.

Baik pendengar, itu tadi lagu pas-pasan yang request tadi ya. Semoga terobati kerinduan dan juga memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Sudah berada di penghujung kebersamaan pendengar dalam program Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Dan bagi Anda yang hari ini sudah bergabung tapi belum bisa kami terima, keterbatasan waktu, coba lagi nanti ya, besok siang di jam yang sama. Oke, ada WhatsApp. Selamat siang Bang Riko yang ganteng. Terima kasih. Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Ini dari Apa Kedi yang ada di daerah Jelemuk 2. Lagi nugal ini Bang. Wow. Mantap dan seru ya nugal itu. Apalagi habis nugal itu bukumus kalau bahasa kami, keren pokoknya. Lagunya diborong semua deh, kirim salamnya untuk semua pendengar Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Yang sambil nugal, sambil monitor, dengar cuap-cuap abang ganteng nih. Buat Bang Riko, terima kasih. Manyu-manyu, sama-sama abang ganteng juga ya. Karena kita sesama lelaki itu pasti ganteng, gak mungkin cantik. Setuju ya? Oke, kita terima penelpon terakhir sepertinya. Halo, selamat sore.

0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Agus Nangasila.
0: Pak Agus, penelpon terakhir. Silakan, ya. Pak Agus.
1: Apa lagunya tadi, Pak?
0: Lagunya tinggal cuman ada dua nih, nyut-nyutan dan perasaan.
1: Perasaan,
0: ya. Oke.
1: Spesial buat terapan di pengajian.
0: Oke.
1: Yo, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Agus, penelpon terakhir menuntas kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk hari ini pendengar, Selasa 6 Oktober 2026, dengan berakhirnya program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Siang. Saya Riko, pamit dari ruang dengar Anda, kita jumpa kembali esok dini hari di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bel, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana nomor, lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nandel, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas! Ah.

0: sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ceria aja nih pendengar di sore hari ini. Sore ceria ya. Sintang sore ini bersama saya di Sri Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda pendengar di hari ini tanggal 6 Oktober 2026. Saat kita bisa meluangkan waktu kita untuk bersembunyi di balik riuhnya dunia. Mungkin kita bisa memikirkan berbagai hal tentang diri kita. Hanya diri kita. Ya, pendengar, saya akan bersama Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Beragam acara kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore ini hingga jelang pukul 20 nanti.
1: Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Belakang ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi, mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Ya, pendengar, agar lingkungan aman dari maling gitu ya. Tentunya kalau Anda ada rezeki, pasang CCTV di rumah ya. Kemudian juga memperkuat pintu dan jendela sebagai titik rawan, kayak misalnya menggunakan tralis gitu ya. Kemudian stop sedang berikut ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ya, selain itu juga pencahayaan yang baik di sekitar rumah. Nah, maling cenderung menghindari rumah yang terang benderang karena takut terlihat. Oleh karena itu, pastikan area luar rumah memiliki pencahayaan yang memadai, terutama di malam hari. Pasang lampu taman atau lampu sensor gerak di halaman, teras, dan sepanjang jalan setapak menuju rumah. Lampu sensor gerak akan menyala otomatis saat mendeteksi adanya pergerakan, sehingga dapat mengejutkan maling dan membuat mereka mengurungkan niat. Selain meningkatkan keamanan, pencahayaan yang baik juga membuat lingkungan rumah lebih nyaman dan indah saat malam tiba.
1: 5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Tahukah Anda, tradisi Tuwak Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tuwak mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tuwak pemali yaitu kegiatan membuka tuwak yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan musyawarah, merupakan suatu yang sangat penting, dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Ya, pendengar, selanjutnya juga ya, hindari kebiasaan yang mengundang resiko. Selain mengendalikan peralatan keamanan, pelaku penghuni rumah juga berperan besar dalam mencegah tindak pencurian. Iya, pendengar, misalnya hindari kebiasaan meninggalkan kunci cadangan di tempat yang mudah ditebak seperti di bawah pot bunga, keset, atau celah tembok. Maling biasanya tahu tempat-tempat umum ini dan akan mencarinya pertama kali. Selain itu, jangan pernah memamerkan barang berharga secara terang-terangan baik di dalam rumah maupun melalui media sosial. Misalnya menghindari meletakkan televisi besar, perhiasan, atau barang elektronik mahal di dekat jendela yang terlihat dari luar. Jika hendak pergi liburan dalam waktu lama, usahakan untuk tidak mengunggah informasi tersebut secara publik di media sosial karena dapat dimanfaatkan oleh maling.

Tahukah Anda kenapa tuyul tidak pernah mencuri uang dari bank? Ternyata ini alasannya. Yang kita tahu, tuyul mencuri uang, perhiasan, dan surat berharga dari rumah ke rumah. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak pernah mencuri uang di bank? Ada yang bilang tuyul itu takut dengan uang logam yang ada di bank. Ada juga yang mengatakan jika bank-bank itu dijaga sama makhluk halus yang ditakuti tuyul. Penjelasan logisnya berdasarkan sejarah Indonesia. Jadi, saat zaman penjajah Belanda, dulu banyak masyarakat Indonesia yang profesinya petani, hidup miskin, mereka bercocok tanam hanya untuk makan dan sisanya diberikan kepada Belanda sebagai upeti. Masyarakat petani sama sekali tidak memiliki kekayaan, tapi di sisi lain ada sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang bisa punya kekayaan. Pada akhirnya, masyarakat petani heran kenapa mereka bisa memiliki kekayaan. Hidup mewah, sedangkan para petani yang punya lahan pertanian malah hidup miskin. Karena pada zaman itu, imajinasi mistis masyarakat Indonesia masih kental sekali, jadilah mereka berspekulasi jika kekayaan para pedagang di Indonesia itu hasil kerjasama dengan makhluk halus dan tuyul dijadikan subjek imajinasi petani sebagai makhluk yang membantu para pedagang supaya cepat kaya. Dan cerita ini akhirnya terus turun-temurun sampai sekarang. Apakah tuyul itu benar ada? Atau apakah Anda pernah mendengar cerita ada orang yang kehilangan uang karena tuyul? Atau keberadaan tuyul hanya imajinasi mistis saja yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang?

Ya, pendengar, apapun usaha yang dilakukan untuk mencegah kejahatan, semoga saja itu bisa menjadi pengingat Anda. Mungkin Anda sudah tahu gitu ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita berharap tidak ada yang tidak kita inginkan ya, tidak akan terjadi. Nah, pendengar, nanti pukul 16 akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Korlin Santara 9 bersama Pro 1 Pontianak.

0: Polda Kalbar padamkan 43 hektar lahan terbakar.
1: Wil jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satwil jajaran, yang pertama di Polres Sambas.
0: Pertamina menanggapi penerapan aturan ganjil genap.
2: Jadwal terhadap pengisian BBM ini tentunya akan mempengaruhi ya, mempengaruhi aktivitas masyarakat dari hari ini.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 6 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada Oktober sampai November 2026, ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang dan puting beliung menjadi perhatian di tengah El Nino yang masih berlangsung. Berikut laporannya.
4: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsen mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Rian Norsen menyebut meski titik panas atau hotspot Karhutla saat ini mulai melandai, kondisi cuaca panas akibat pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai. Memasuki November dan Desember, pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Menurut Rian Norsen, kesiapsiagaan dilakukan dengan menggerakkan kekuatan darat dan udara. Kekuatan darat melibatkan TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan Basarnas. Sementara kekuatan udara disiapkan untuk mendukung operasi waterbombing dan modifikasi cuaca atau UMC.
5: Kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor serta angin, ya, angin kencang atau puting beliung. Nah itu hari ini kita sampaikan semuanya ya, kepada Bupati dan Wali Kota Kalimantan Barat.
4: Terkait anggaran Karhutla, Rian Norsen menjelaskan pemerintah pusat mengalokasikan Rp205 miliar untuk penanganan Karhutla dengan Rp40 miliar diantaranya untuk Kalimantan Barat. Hingga saat ini, sekitar Rp13 miliar lebih telah digunakan. Dana yang tersisa dapat dialihkan untuk penanganan bencana lain. Dengan ketentuan, daerah telah menetapkan status siaga darurat sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Syarusani melaporkan.
3: Pendengar, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Sambas dan Polres Ketapang. Berikut laporannya.
0: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutla di ruang Pusdalof BBPD Kalbar, Senin malam anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Polda Kalbar, Brigadir Ervin mengatakan pada Senin malam satuan jajaran Polda Kalbar memadamkan Karhutla dengan mengerahkan ratusan personel dari satuan wilayah, di antaranya dari Polres Ketapang, Polres Sambas, yang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar. Brigadir Ervin menjelaskan dari dua satwil jajaran Polda Kalbar itu, Polres Ketapang memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dengan Polres Sambas memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Polda Kalbar melalui Polres Sambas dan Ketapang seluas 43 hektar.
1: Saat ini untuk hari ini pertanggal 5 Oktober 2026 untuk pelaksanaan KRED Satwil Jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satwil jajaran, yang pertama di Polres Sambas seluas 1,5 hektar, untuk Polres Ketapang seluas 41,5 hektar. Jadi total sekitar 43 hektar.
0: Brigadir Ervin menuturkan pemadaman lahan terbakar di Polres Ketapang dan Polres Sambas ini melibatkan 172 personel yang terdiri dari TNI, Kodairal, Mangkala Agni, Satpol PP, MPA, dan OPD terkait. Brigadir Ervin menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat personel melakukan pemadaman pada pagi hingga sore hari, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi yang sulit dijangkau bagi personel untuk membawa mesin pemadam maupun alat-alat pemadam lainnya. Justru untuk melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan Pemda Sintang dalam menerapkan pengaturan plat ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Berikut laporan selengkapnya.
6: PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam menerapkan pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Pertamina menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah daerah tersebut untuk mendukung kelancaran pengisian dan pelayanan BBM di SPBU. Manajer Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan Polres Sintang atas langkah yang dilakukan dalam menangani persoalan antrian BBM.
7: Ya, kami pada prinsipnya memahami betul bahwa penyesuaian jadwal terhadap pengisian BBM ini tentunya akan mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari. Tetapi kami tentunya sebagai operator dalam mendistribusikan BBM tentu akan sangat menghargai dan mematuhi semua yang telah diatur oleh pemerintah dengan tujuan adalah agar pertama BBM subsidi ini menjadi tepat sasaran.
6: Edi menegaskan Pertamina akan melakukan penyesuaian untuk mendukung kebijakan yang telah diatur pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran pengisian serta pelayanan BBM di SPBU, baik BBM bersubsidi maupun non-subsidi. Pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap tersebut mulai diberlakukan di Sintang sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengurai antrian kendaraan yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU. Pertamina sendiri menyatakan akan terus mengikuti pengaturan pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian pelayanan di lapangan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Dian Peniuda melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, salah satunya dengan memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPPIRT sehingga produk mereka dapat dipasarkan secara lebih luas dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke toko-toko yang membutuhkan izin tertentu. Dalam kegiatan tersebut, Rumah BUMN PLN Sintang menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk membantu proses pengurusan izin SPPIRT. Seorang pelaku UMKM jajanan keripik Citra Rasa, Eliani, mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha. Ia berharap usaha yang telah dirintis dapat terus berkembang dan semakin maju.
9: Alhamdulillah senang sih kita kan, ibaratnya kan kita tuh pengen maju juga kan usaha kita. Ibaratnya kan pengen ibaratnya tuh gimana sih caranya bisa maju gitu kan. Sama usaha keripik, jajanan keripik Citra Rasa dia. Dia dah masuk market sih dia. Ada di Holiday, ABC, Golden Mart, terus Rika, Union juga ada, Toko Mary. Dulu pernah juga masuk Jaya Mart Kelam tuh, cuman karena jaraknya jauh jadi enggak pernah masuk lagi.
8: Sementara itu, fasilitator pendampingan UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre, mengatakan program pelatihan UMKM tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar Rumah BUMN Sintang setiap bulan dengan tema yang berbeda.
10: Legalitas untuk usaha skala rumah tangga. Nah, kebetulan dari UMK bimbingan kami memang banyaknya itu dari ibu-ibu rumah tangga yang berbisnis juga gitu. Nah, jadi untuk memfasilitasi agar produk-produk mereka bisa kita sebarluaskan, bisa masuk-masuk ke toko-toko yang memang perlu izin-izin tertentu. Nah, kami memfasilitasi salah satunya SPPIRT dan kami menggandeng dari pihak DPM PTSP untuk membantu kami membantu perizinannya.
8: Materi pelatihan, lanjut Andre, tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga manajemen dan pengembangan usaha. Peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa rumah BUMN juga menghadirkan pelaku UMKM sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan proses membangun usaha. Rumah BUMN PLN Sintang juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak takut memulai usaha. Suryatini melaporkan.
3: Masih informasi dari Sintang, pendengar, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut laporannya.
11: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka di gedung PGRI Kabupaten Sintang Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Ketua 3 PGRI Kabupaten Sintang, Sihwardoda di Teguh, mengatakan Porsenijar merupakan wadah untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan antara pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sintang. Porsenijar Kabupaten Sintang berlangsung 5 hingga 10 Oktober 2026 dan diikuti sekitar 349 peserta serta 10 ofisial. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para guru untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran, sekaligus memperkuat sportivitas, kreativitas, serta profesionalisme antar anggota PGRI. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan dan seleksi guru-guru terbaik di Kabupaten Sintang untuk mengikuti Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kota Singkawang pada 2 hingga 6 November 2026 mendatang.
12: Adapun tema yang kita angkat adalah memperkuat silaturahim, sportivitas, kreativitas, dan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidik yang bermutu di Indonesia maju. Adapun maksud tujuan kegiatan kita ini adalah diantaranya adalah menyeleksi guru-guru terbaik Kabupaten Sintang untuk mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Adapun total peserta kurang lebih 349 plus 10 ofisial.
11: Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi bulu tangkis, tenis meja, bola voli, takraw, dan senam beregu. Sementara bidang seni mencakup menyanyi solo, menari, melukis, dan paduan suara. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang membuka kegiatan tersebut mengatakan para guru yang hadir dalam Porsenijar sudah menjadi pemenang karena mampu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengikuti kegiatan.
13: Dan saya yakin kita yang hadir di sini pada hari ini belum main, belum bertanding, kita ini sudah menjadi para pemenang. Pemenangnya apa? Paling tidak kita menang atas kesibukan. Kita ada kesempatan. Ini adalah kompetisi para guru, para pendidik. Jadi saya rasa untuk kompetisi ini pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi yang bertanding ini orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, menjadi contoh. Saya yakin pertandingan ini berjalan dengan lancar.
11: Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan baik, lancar, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas. Bupati juga menilai para guru yang mengikuti kompetisi memiliki tanggung jawab untuk menjadi panutan dan memberikan contoh yang baik, termasuk dalam menunjukkan sikap sportif selama pertandingan. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perkirawan BMKG Supriyadi. Silakan laporan Anda.
15: Ya baik, terima kasih. Selamat sore rekan seri di studio dan selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Kota Singkawang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Adapun untuk perakiran cuaca untuk esok hari, Rabu 7 Oktober 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan di beberapa wilayah, yakni di wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi, terutama pada siang hingga sore hari. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk wilayah Kalbar terdeteksi terdapat 307 titik panas. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
3: Baik, terima kasih rekan Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti bersama informasi cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Supriyadi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya. Polda Kalbar padamkan 43 hektar lahan terbakar. Pertamina menanggapi pemberlakuan ganjil genap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya, ternyata mendengar apel. Bukan apel ya, tapi apel. This is fruit ya. Buah ya, apel ini. Nah, pendengar ternyata ada macam-macamnya. Ada misalnya red delicious. Jenis apel yang pertama ini sangat umum ditemui di seluruh penjuru dunia. Jenis apel red delicious ini ditemukan oleh Jess Head di daerah Iowa. Jenis apel ini mempunyai kulit yang berwarna merah pekat dengan garis-garis tipis berwarna hitam, memiliki rasa yang cenderung manis dengan tekstur yang renyah.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Iya, pendengar yang tentunya yang lainnya juga banyak ya. Ada jenis Granny Smith ya, apel, bukan apel ya, apel. Nah, ini pertama kali ditemukan pada tahun 1868 di sebuah peternakan di Australia oleh seorang petani yang bernama Maria Ann Smith. Pada awal abad ke-20, jenis apel ini semakin populer karena jenis apel ini disimpan dalam waktu yang lama sehingga bisa diangkut dan dikirim untuk jarak jauh dengan mudah. Jenis apel ini berwarna hijau muda dengan tekstur yang renyah dan rasa yang agak asam. Umumnya jenis apel seperti ini bisa langsung dikonsumsi atau bisa juga dijadikan kue pie, apple, dan apel yang dihancurkan. Ada juga golden delicious. Ya, ini hijau-hijau gitu ya, oh, seger nengok gambar ya. Ya. Nah, golden delicious ini ditemukan oleh sebuah keluarga di Virginia Barat. Jenis apel ini mempunyai ciri yaitu berkulit hijau, kekuningan tipis dengan rasa buahnya lezat. Jenis apel ini juga banyak di apa ya, mempunyai kelebihan gitu. Namun jenis apel yang seperti ini cukup rentan dan halus sehingga perlu perawatan ekstra saat menanganinya. Umumnya jenis apel ini dikonsumsi sebagai apel panggang saus gitu dan dijadikan juga salad. Jenis apel Golden Delicious ini ditetapkan sebagai buah resmi yang berasal dari Virginia Barat. Kemudian juga ada apel Fuji, ada Cortland, ada Lady, dan lain-lain.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar, cek fakta kali ini dilansir di komtv.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU. Faktanya klaim tersebut tidak benar seperti dilansir dari tirto.id. Dan untuk itu pendengar, apapun yang Anda baca gitu, jangan sampai Anda membaca yang hoax gitu, apalagi menyebarkannya. Sharing sebelum share. Jadi untuk Anda, pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar dan tidak hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Cuk Yah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh, Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman kak. Cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Pendengar, demikian azan maghrib telah berkumandang untuk Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Semoga Allah mudahkan usaha-usaha kita. Semoga Allah berikan kebaikan dalam aktivitas-aktivitas kita, pekerjaan kita, dan apapun itu. Amin ya rabbal alamin.

Kita ingin tahu apa yang terjadi sama tetangga kita, sama teman kita. Kadang kita senang kalau ada yang sedih, kadang sedih kalau ada yang bahagia. Mulailah cari-cari, lihat statusnya di IG, di WhatsApp, di FB, dan lain-lain. Hati-hati dengan hati. Jika keingintahuan kita itu hanya untuk mengetahui keburukan atau kondisi teman, tetangga kita yang tidak seberuntung dengan kita, apalagi sampai punya rasa bahagia di atas penderitaan saudara kita. Lain halnya jika memang hati kita bersih, keingintahuan itu memang benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan sahabat, saudara, tetangga kita, dan lain-lain. Bila sakit dijenguk, bahkan bila ada masalah, kita doakan agar segera diberi solusi. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangan tambah dengan penasaran terhadap urusan orang lain, apalagi aib orang. Cukup bahagiakan diri dengan terus perbaiki diri sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Jauhi penyakit hati agar hidup diberkahi.

adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan, mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan, karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan,

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. Niat akan menentukan baik buruknya setiap perbuatan. Jika didasarkan pada niat baik, maka perbuatan itu akan benar. Namun jika niatnya buruk, perbuatan itu akan salah. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan suatu perbuatan, niatkan apa yang akan Anda lakukan dengan niat yang benar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berbuat di jalannya, sehingga mendapatkan pahala untuk bekal kehidupan di akhirat.

mendengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik, dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga

Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Nah, kita hidup di dunia ini diibaratkan seperti tamu. Fasilitas dan nikmat yang kita dapatkan selama hidup di dunia merupakan pinjaman, dan suatu saat harus dikembalikan. Bahkan ketika yang punya itu mengambil dari kita, padahal kita lagi senang-senangnya dengan nikmat tersebut, kita harus ikhlas dan rela melepaskannya. Misalnya, pasti Anda pernah mendengar ada orang kaya raya yang tiba-tiba bangkrut kemudian tidak memiliki harta. Banyak di antaranya yang menjadi depresi karena tidak bisa menerima kenyataan yang menimpanya. Namun, tidak bagi yang beriman. Orang beriman akan selalu menerima cobaan dan ujian dengan ikhlas seberat apapun itu. Tentu tidak mudah menjalani cobaan berat yang diberikan. Namun, kita harus percaya bahwa tidak akan diberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi, kita harus optimis bahwa semua hal berat pasti bisa terlewati. Tak hanya soal harta benda, anak-anak juga merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Kita harus menjaga titipannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika suatu saat titipan itu diambil olehnya, kita harus siap dan ikhlas menerimanya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang.
1: Ya, pendengar, masih dari kawasan Jalan YC Bogorai, Pro 1 RRI Sintang. Anda, terima kasih untuk Anda yang selalu bersama kami dan yang baru aja gabung dengerin kami di malam hari ini, mengawali malam Anda. Baiknya afirmasi positif bisa menentukan bahagia Anda. Mindset Anda disetting menjadi lebih baik lagi ya. Kita mungkin tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita ya. Tapi bukan berarti kita jadi amfibi ya. Nah, pendengar, ada hal bagaimana kita bisa memiliki karakter dan tentunya mengetahui manfaat dari self acceptance. Nah, apa itu? Nah, self acceptance itu adalah sikap penerimaan diri, kondisi ketika seorang sudah mengetahui serta menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Ini gak mudah sih kalau kata Karoma. Itu perlu pembelajaran yang lebih mendalam gitu ya, mengenai penerimaan diri. Tapi ada caranya juga ya, kalau dilansir dari alamdokter.com ya. Mengetahui nilai dan kemampuan diri atau self sense ya, itu nilai diri Anda tuh seperti apa, Anda bisa apa, Anda mampu apa, Anda pasti banyak ya kemampuan-kemampuan, kelebihan-kelebihan gitu. Nah, mungkin di antara kekurangan yang ada pada diri kita pasti ada kelebihan-kelebihan ya enggak?
2: Dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm.
0: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Mm-mm. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

tak tergantikan dia. Siapa yang gak tergantikan? You. Ya, masih di proses resin. Nah, gimana lagi terus manfaat dari penerimaan ya self-attense ini? Yang kedua adalah mampu menerima hal yang disukai dan tahu batasan dirinya. Jadi ya mungkin kadang kita gak nerima tentang banyak hal di dalam diri kita ya. Hal yang disukai kita gak pernah kita akuin gitu ya. Kayaknya kita gak suka ini gitu. Padahal sebenarnya ada banyak hal di dalam diri kita yang kita sukai gitu ya. Dan juga kita punya batasan-batasan. Nah makanya suka ada orang yang gak enakan gitu ya. Termasuklah saya mungkin ya dulu-dulu. Gak bisa bilang tidak gitu ya. Tapi sebenarnya itu ada dua dilema sih dalam dirinya ketika kita melaksanakan. Sebenarnya kita gak mau melakukannya gitu. Tetapi karena kita gak enakan gitu ya. Jadi kalau Anda terus-terusan menjadi orang yang gak enakan, Anda akan terus ketemu dengan orang yang gak tahu diri.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, abis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah Bu, jangan Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Jangan dong, jangan menghancurkan hubungan ya yang sudah terjalin. Ya, mungkin kita perlu membatasi diri ketika kita mau menjadi versi yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Nah, self-acceptance yang selanjutnya adalah menyadari kekurangan tanpa menyalahkan diri sendiri. Ya, seperti kita tahu ya, as you know, we have plus and minus. Kita punya kelebihan dan punya kekurangan ya di dalam diri kita ya. Tapi kita gak boleh menyalahkan diri atas takdir yang diberikan Tuhan kepada kita, atas takdir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa sih kita ini begini? Kenapa? Kenapa kok Tuhan gak adil ya? Nah, itu justru akan memperburuk hati dan pikiran Anda, mindset kemudian berubah menjadi sebuah perilaku. Nah, bagaimana kita menerima takdir itu ya, dari sebuah kekurangan justru harus dilanjutkan menjadi sebuah kelebihan. Artinya kita menyadari kekurangan ada misalnya, karena setiap orang itu pasti ada kekurangan ya, tapi tidak menyalahkan diri.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruangan kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

Ya, pendengar yang selanjutnya mau menerima kritik. Nah, mungkin gak semua orang ya mau menerima kritik. Tapi kita juga yang kalau misalnya mau ngasih kritik, jangan di depan orang dong. Karena kalau Anda menjatuhkan orang di depan umum, sejatinya Anda sedang berdiri di tempat yang sama, hanya menunggu waktu aja. Itu yang saya baca ya. Jadi jangan sekali-kali Anda menjatuhkan orang di depan umum gitu, karena sejatinya Anda sendiri sedang berada di posisi yang sama. Wih, dalam banget sih itu. Jadi warning buat saya ini, jangan sampai kayak gitu. Buat Anda juga kali ya.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya sebenarnya banyak lagi untuk penerimaan pribadi ya, atau self acceptance ini, misalnya melakukan positive self talk gitu ya, kayak afirmasi pagi hari, mau tidur, bangun tidur gitu ya, coba aja dikerjain. Pasti akan ada yang berubah dalam diri Anda. Misalnya bersyukur, berterima kasih, ya udah, misalnya kita siap menerima kebahagiaan, kesejahteraan setiap hari yang kita jalani gitu. Kemudian juga tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Anda harus punya pemikiran yang tetap, Anda harus punya mindset yang memang kuat untuk apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda capai. Ingat ya, hidup ini hanya sementara. Yang gak begitu di kehidupan yang nanti.

Nah itu kayak lagu ini kayak memastikan ya, seorang yang kita sayang harus pastiin, harus bahagia ya. Nah pendengar, nanti kita akan dapatkan informasi-informasi di malam hari ini dalam Warta Berita Sentral bersama P3 Transmigrasi Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
10: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
11: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
10: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
12: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
10: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
13: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
14: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
13: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
14: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
13: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Water security and resilience. We need
16: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
17: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
16: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
18: With that, it is my
16: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
19: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
20: menerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
19: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
20: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
21: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
20: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
22: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari...
23: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
22: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
23: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
1: Teman-teman dari KL,
3: kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
23: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing that other teams in Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we're the kings of South Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, 03 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6.

1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Pada saat penciptaan, Allah menciptakan manusia, menganggap ciptaannya sangat baik. Ketika ia menciptakan kita, itu adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu pun akan diteruskannya di dalam kehidupan kita.

1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.

Dengar gimana-gimana, terima kasih atas kebersamaannya ya. Di Sintang Sore ini kita akan jumpa esok siang, insya Allah ya. Mudah-mudahan ada usia kita jumpa lagi ya. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Kabarkan dan sebarkan hal-hal positif dalam diri Anda sehingga Anda bisa lebih bahagia lagi. Sampai jumpa.

4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga dengan ucapan syukur. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, belas kasihannya sampai selama-lamanya. Mazmur 118 ayat yang ke-28, Engkau Tuhanku dan aku hendak memujimu, Engkau Tuhanku, aku akan meninggikanmu. Mazmur 100 ayat 4, masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Mazmur 50 ayat yang ke-23, barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan.

maka percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sial, kalau macet begini, kita baru sampai kampung jam 2 pagi nih, Sin.
1: Sabar, Mas. Kita kan udah sepakat mau pulang karena ibu ulang tahun. Lagi pula, kamu sudah 2 tahun gak pulang.
0: Pekerjaanku gak bisa ditinggal. Laptop ini lebih penting daripada sekedar seremoni potong tumpeng.
1: Mas, rumah itu bukan tempat seremoni. Rumah itu tempat istirahat. Kamu itu udah kayak robot loh. Bukan lagi Galih yang aku kenal dulu.

negeri masih sama, berlubang dan gelap. Aku benci bau tanah basah ini, mengingatkanku pada kemiskinan yang dulu mati-matian aku tinggalkan.

0: Galih, Sinta, ya Allah, anak ibu pulang.
1: Iya bu, maaf malam-malam. Galih capek banget bu, langsung mau tidur saja ya.
0: Masuk nak, masuk. Ibu sudah siapkan air hangat di kamar mandi. Sinta, ayo masuk nak.

0: Gali, sebelum tidur, duduk di sini dulu ya, Nak. Sebentar aja sama Ibu. Laptopnya boleh ditaruh dulu nggak?
1: Hanya sebentar ya, Bu. Aku harus cek email kantor.
0: Kamu tahu kenapa rumah ini nggak pernah Ibu ubah catnya? Tetap putih, kusam, seperti saat kamu masih kecil.
1: Karena Ibu nggak mau repot keluar uang, kan?
0: Bukan. Supaya kalau kamu tersesat di kota besar yang penuh lampu warna-warni itu, kamu masih bisa mengenali warna rumahmu sendiri. Supaya kamu tahu, di sini kamu nggak perlu jadi direktur atau orang hebat. Di sini kamu cuma Gali, anak Ibu.
2: Assalamualaikum. Bu, ini saya antar titipan pisang rebus buat Mas Gali. Wah, Mas Gali, pangling saya. Makin gagah ya. Tapi wajahnya kok layu. Kurang piknik ya di kota.
1: Pak RT, repot-repot saja, Pak.
2: Nggak repot, Mas. Di kampung ini, kalau satu senang, semua ikut merayakan. Oh iya, selamat ulang tahun buat ibunya ya. Kami semua bangga punya tetangga yang anaknya sukses. Oh iya, saya langsung pulang ya. Assalamualaikum.
1: Ibu?
0: Iya, Nak.
1: Ternyata di kota nggak ada yang pernah tanya aku capek atau enggak. Mereka cuma tanya targetnya sudah selesai atau belum.
0: Itulah kenapa kita di sini sekarang, Mas.
1: Maafkan Gali ya, Bu. Sinta, maafin aku ya. Malam ini aku mau mematikan ponsel. Aku mau di sini saja. Di rumah.
0: Tidurlah, Nak. Besok pagi kita minum teh di teras sembari lihat matahari terbit.
1: Akhirnya aku mengerti. Sejauh apapun kaki ini melangkah, rumah adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa meletakkan semua beban dan menjadi diriku sendiri lagi.
3: Rumah untuk pulang adalah sebuah mini drama didedikasikan untuk mereka yang ambisius dan merasa pekerjaan adalah segalanya. Naskah dan sutradara oleh Asriyawati, teknik dan mintase Kiki, dengan para pemain Rahmat sebagai Galih, Malika sebagai Sinta, Ibu sebagai Yusrin, dan Dian sebagai Pak RT. Sampai jumpa.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mendengar di Sintang malam ini, saya Asri menemani Anda ya, dari pukul 20 hingga pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga telah kita dengarkan bersama drama radio persembahan dari RRI Sintang dengan judul Rumah Untuk Pulang. Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ragam Budaya Iban ya, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan akan kami hadirkan lagu-lagu Iban ke ruang dengar Anda.

0: Relas panggilan sidang nomor 62/GP/DT/2026/PN/STG pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62/PDT/G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Ratna Juwita, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Banding Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukma Hati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

Tahukah Anda arti kata Dayak? Pada tahun 1987, seorang penulis bernama Comens menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia. Sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Namun, Comens mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Hal ini dikarenakan dulu orang Dayak memiliki kebiasaan menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, dan bermukim di hulu sungai.

0: mendengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita masih dalam ragam budaya Dayak Iban ya, masih kami hadirkan lagu-lagu Iban ke ruang dengerannya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Sintang ini memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan kebijakan ganjil genap bagi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Nah, sebelumnya untuk ganjil genap ini diperlakukan sampai tanggal 7 ya, besok terakhir, namun kini diperpanjang. Dan langkah ini tentunya diambil guna menekan fenomena panic buying yang bertujuan untuk mengurai antrian panjang yang masih terjadi di sejumlah titik pengisian. Pendengar, Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan hari kelima sejak diberlakukan pada 1 Oktober lalu, kondisi antrian sudah sedikit membaik meskipun masih terdapat kekurangan. Dan lebih lanjut, Roni juga menegaskan bahwa secara umum stok minyak tidak mengalami masalah, melainkan adanya keterlambatan distribusi yang memicu kepanikan warga untuk menimbun BBM di rumah. Dan terkait hal tersebut, Wakil Bupati memberikan imbauan tegas yang ditujukan kepada para pengusaha dan operator stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Ia meminta para operator memiliki kepekaan sosial di tengah kondisi yang tidak normal ini dengan memprioritaskan masyarakat pengguna langsung. Wabub juga menyoroti ironi di lapangan di mana ada warga yang mengaku sudah 2 bulan tidak pernah berhasil mengisi bensin langsung ke SPBU, sementara fenomena antrian panjang terus terjadi setiap hari yang diduga didominasi oleh oknum penimbun. Dan ia berharap perpanjangan kebijakan ini diiringi dengan kekompakan dan kesadaran seluruh pihak agar BBM bersubsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menengah ke bawah yang berhak. Dan semoga dengan diterapkan kebijakan ganjil genap ini ya, tentunya kita berharap untuk antrian panjang bisa berkurang ya, meskipun sampai hari ini antrian panjang di SPBU masih antrian di SPBU masih panjang sekali ya, bahkan sampai ke hampir sama lah ya seperti sebelum diberlakukannya ganjil genap ini ya. Kalau kita melihat di khususnya yang dekat-dekat sini aja ya, yang di Beji ya, kemarin udah sampai ke tanjakan tuh antriannya, padahal sedang diberlakukan ganjil genap. Dan mungkin bagi penimbun gitu ya, pergunakan dengan bijak ya, karena kasihan yang benar-benar masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk keperluan misalnya bekerja dan lain sebagainya.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
2: Sintang malam ini.

0: Anda, tradisi Tua Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tua mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tua pemali yaitu kegiatan membuka tua yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Jam menunjukkan pukul 21 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda ragam budaya Iban di lagu-lagu Iban. Selanjutnya, Ruang Rindu kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Asik. Dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada ya. Sudah diputarkan dua lagu pembuka di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di edisi siarnya malam ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan sudah ada yang bergabung, langsung aja ya kita akan sapa penelpon pertama kita di malam ini. Ada siapa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bunda Echa dari Pekanbaru.
0: Bunda Echa. Oke, bagaimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi sampai.
0: Nah gitu. Oke, lagunya apa nih? Ada dari Pina Panduwinata, Percayalah Kasih, Sejuta Mimpi, Uta, ada Telepon Rindu, Nani Sugianto, Dia Sahabat Karibku, Nia Daniati. Kemudian yang mana?
1: Yang Percaya.
0: Oke deh. Ada lagi?
1: Itu saja.
0: Oke, terima kasih Bunda Echa. Suaranya putus-putus gitu ya. Jadi cepat aja takutnya nanti lama ngomong malah enggak ini ya. Enggak keputar, enggak sempat request lagu ya karena suaranya kecil terus putus-putus juga ya. Oke, di belakangnya Bunda Echa. Halo, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam Kak Sri.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Boman.
2: Iya betul.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Kabarnya sehat, masih baring-baring.
0: Ah gitu, hujan gak di sana?
2: Enggak.
0: Oh enggak, kirain hujan.
2: Kalau di Sintang hujan gak?
0: Sintang enggak juga, aman ini.
2: Iya, sama aman lah. Tapi kabutnya masih.
0: Benar, kabutnya masih.
2: Iya.
0: Tapi udah lumayan lah, udah agak cerah-cerah lah dikit dibandingkan yang sebelumnya ya, Boman ya.
2: Iya, sama.
0: Lagunya pilih yang mana nih?
2: Papa tadi lagunya.
0: Ada Pina Panduwinata, Percayalah Kasih, Sejuta Mimpi, Uta, Telepon Rindu, Nani Sugiyato.
2: Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu aja, oke. Okay.
2: Boleh spesial kan? Salamnya buat Kak Sri. Buat Ayo dari Semelawa. Buat Abel Cibul dari Semelawa juga. Buat Uang Usu dari Sambas. Buat siapa tuh yang di Belitang?
0: Belitang Andre.
2: Bukan tuh. Belitang Hulu tuh.
0: Belitang Hulu siapa ya? Lupa Kak Asri.
2: Yang perempuan tuh.
0: Oh, bukan Tresia. Siapa ya? Lupa juga Kak Asri.
2: Oh, Tresia aja.
0: Tresia Rigu. Berarti kayaknya Mama Ella kah?
2: Oh, Mama Ella kah?
0: Kayaknya sih, lupa Kak Asri.
2: Salamnya di Burung Abi aja.
0: Baik.
2: Ayo, selamat malam Kak Sri.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Boman di Penai ya. Selanjutnya di belakang Buman masih di 0565247774. Halo, selamat malam.
3: Halo, malam juga.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Bu Bilin.
3: Iya Kak, betul.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat Kak. Kakak gimana kabarnya?
0: Sehat juga.
3: Amin.
0: Lagi apa ini?
3: Lagi bareng-bareng Kak, baru selesai diri-diri dapur.
0: Wih, mantap. Udah makan malam belum?
3: Udah.
0: Oh, udah. Oke deh, lagunya pilih yang mana nih, Bu Bilin?
3: Dari Panduwinata.
0: Pina Panduwinata.
3: Iya.
0: Boleh, salam mungkin?
3: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Dr. Suri Sandas. Semoga dia sehat juga. Sama Bang Andri juga. Semoga dia sehat selalu. Buat Kak Asri, selamat sore dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga ya, ada Bu Bilin di Lempah. Selamat malam semuanya warga Lempah. Lagi pada ngapain ini? Biasanya kalau malam-malam kayak gini emang enaknya untuk beres-beres sih ya, apalagi kayak kalau siang kan panas ya. Kalau malam tuh lebih enaknya tuh besoknya bangunnya tuh udah enggak mikir lagi kerjaan rumah, biasanya gitu ya. Oke deh, selanjutnya di belakangnya Bu Bilin ada siapa ini? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar bintang penyiar?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Jumira sekeluarga bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Suaranya kan belum berobat kayaknya nih.
0: Udah sembuh, cuman agak batuk dikit aja.
4: Kawan kena pilek batuk asap itu lah.
0: Kemarin pilek aja, tapi pileknya udah ini malahan batuk sekarang ini, jadi tenggorokan gatal.
4: Nah, jangan biarkan, nanti kan lama-lama makin parah nanti itu.
0: Aduh.
4: Udah beli obat atau belum nih?
0: Udah. Aman.
4: Yang kita cari itu kan sehat. Kalau
0: betul.
4: Masalah rezeki kalau udah sehat lancar.
0: Betul.
4: Nah, itulah. Lagunya apa-apa nih?
0: Ada Percayalah Kasih, Vina Panduwinata, Telepon Rindu, Nani Sugianto, Sejuta Mimpi Uta, Dia Sahabat Karibku, Nia Daniati, Ilusi Cinta Meriam Belina, Getar Asmara, Neno, ada Senja Nan Merah, Tommy Jepisa, dan Tergores Cinta Palsu, Nafa Urbak.
4: Oh, enggak bisa request sendiri?
0: Boleh deh, dikit lagunya nih.
4: Hah?
0: Boleh.
4: Oh, kalau boleh ya, terima kasih banyak ya Ibu Bintang Penyiar
0: yang ini. Apa nih judulnya?
4: Lagunya apa itu? Bagi di lilin kecil lah.
0: Apa?
4: Bagi lilin kecil.
0: Bagi lilin kecil dari Dedi Dores.
4: Iya, Dedi Dores.
0: Oke.
4: Boleh salam-salam?
0: Boleh.
4: Terutama sekali salam saya buat Ibu apa Mama Peggy yang ada di Bintang atau di Tanjung Baung. Semoga dia tetap sehat bersama keluarga. Semoga bahagia, panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Kak Asri, semoga tetap sehat. Jangan lupa beli obat.
0: Oke, siap.
4: Jaga kesehatan. Itu bisa kita cari kalau kita sehat, Kak Asri.
0: Betul.
4: Tapi kalau saya agak apa nama tuh salah ngomong, minta maaf ya.
0: Aman, enggak salah, betul banget itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Pak Jumirah di Lombok ya, pendengar setia RRI Sintang nih, mantap. Tapi emang iya sih, tapi rasanya suara Kak Asri udah normal ini. Cuman emang batuknya ini yang filiknya sembuh malah batuk, jadi gatal banget ini tenggorokan ya. Oke deh, sudah ada 4 penelpon. Bagi yang ingin gabung tahan dulu ya, kita dengarkan aja dulu lagu yang sudah di request. Yang pertama ada Vina Panduwinata dengan judul Percayalah Kasih ya, kita dengarkan bersama.

0: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, langsung saja kita sapa penelpon yang sudah bergabung di malam ini. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Usu Busri, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, cuma tadi hujan lebat di tempat saya kira jam 3.
0: Oh gitu.
1: Lebat hujannya, Bu. Dengan angin-angin lagi, dengan ribut.
0: Untuk kabut asapnya gimana, Su?
1: Oh, kabut asap sih alhamdulillah dah hilang juga ya, karena ada sering-sering hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau di Sintang bagaimana?
0: Kalau di Sintang masih ada nih, Su, kabut asapnya.
1: Oh gitu ya.
0: Semoga
1: jarang hujan yang lebat ya.
0: Jarang hujan.
1: Kalau di tempat saya dah ada 5 kalian lah itu ada hujannya yang lebat-lebat itu. Dengan siapa nih, Mbak Lin sini?
0: Kak Asri.
1: Oh, Mbak Asri. Apa kabar, Mbak Asri?
0: Kabar baik.
1: Syukur alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan, Mbak Asri.
0: Amin.
1: Kalau nama-nama

0: Deh, mau salam?
1: Salamnya pertama buat Mbak Sri yang kita tugas. Semoga cepat selalu.
0: Terima kasih.
1: Salam buat kawan-kawan yang biasa gabung di RRI Relu Singkat. Maaf, tak hafal dengan nama-namanya.
0: Oke deh.
1: Berantul juga semua-semuanya. Mbak Sri, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Usu Busri di Sambas ya, ini juga pendengar setia kita dari Sambas. Wan Usu, ayo Wan Usu gabung, Wan Usu ya. Oke, selanjutnya, halo, selamat malam. Ruang rindu. Mama Tegi kayaknya ini. Soal suaranya kecil sekali.
2: Iya, sudah tahu, Kak. Kabarnya, Kak Sri?
0: Kabar baik, Mama Tegi. Bagaimana kabarnya?
2: Sehat-sehat semuanya,
0: Kak. Gitu. Di Sintang posisinya?
2: Iya, masih di Sintang,
0: Kak. Oke, deh.
2: Lagunya itu ya, Kak. Melody Memory.
0: Melody Memory. Siapa yang bawanya lupa, Kak Sri? Melody Memory. Ada dua nih, ada Obi Mesak sama Iis Sugiyarti.
2: Ya, Iis ya,
0: Kak. Oke deh.
2: Salamnya buat Jan Ibu Putri di Sambas. Buat Kak Elari Sambas. Buat Pak Jumira tadi. Semoga sehat selalu bersama keluarganya ya, Pak Jumira. Salam ya, Kak, sama ibunya. Selamat malam, Kak Sri.
0: Oke, deh.
2: Malam, Kak Sri. Terima kasih.
0: Terima kasih juga ada Mama Tegi di Sintang ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita sapa ada siapa ini. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak gimana kabarnya?
0: Sehat juga. Lagi
3: gimana
0: apa ini?
3: Cuaca di Sintang malam ini.
0: Gimana?
3: Cuaca di Sintang malam ini gimana, Mbak?
0: Cuaca di Sintang aman ini, cerah nampaknya ini. Di Sambas gimana, Kak Ella?
3: Ya sama lah. Di Sambas pun cerah cuaca malam ini.
0: Kabut asap gimana?
3: Berasap agak lumayan lah. Gak terlalu tebal macam dulu.
0: Berarti beda
3: agak
0: dengan
3: sedikit lah.
0: Beda tempat dengan Usu Busri kayaknya ya.
3: Yalah, di tempat saya Pak Usu Busri itu masih kabut ke katanya.
0: Katanya udah enggak. Habis hujan juga sore katanya.
3: Di sini pun masih ada lah sedikit.
0: Sama dengan di Sintang lah kayaknya ya.
3: Iyalah, tapi nggak terlalu kuat macam dulu lah.
0: Udah berkurang.
3: Iya, udah berkurang sedikit.
0: Oke deh, lagunya?
3: Lagu apa yang ada, Mbak?
0: Ada Dia Sahabat Karibku, Nia Daniati, Melody Memory, Iis Sugiyarti, Sejuta Mimpi, Uta, Ilusi Cinta, Meriam Belina, Getar Asmara, Neno, ada Senjanan Merah, Tommy Jepisa, sama Tergores Cinta Palsu, Nafa Urbak.
3: Sahabat karibku aja lah, Nia Daniati.
0: Oke deh.
3: Salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Pasti Pak Usu Busri tadi udah ada gabung kah?
0: Usu udah ada.
3: Oh iyalah, salam juga sama Pak Usu Busri. Ya buat semua pendengar sama, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Yang ada di Sinta, yang ada di Sambas, semoga lagi mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Kak Ella di Sambas. Oke, ya selamat malam semuanya warga Sambas. Yang cowok satu lagi siapa ya? Kan ada Kak Ella, Wan Usu, Usu Busri. Satu lagi yang cowok lupa Kak Asri namanya. Harap maklum ya. Oke deh, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
4: Halo, malam juga Kak Asri.
0: Ruang rindu. Ruang rindu.
4: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Kayaknya orang semua luang ini.
4: Iya, betul Kak Asri.
0: Volume radionya minta tolong kecilin dikit.

0: aja.
1: Lagi apa ini?
0: Enggak ada, baru-baru ini.
1: Nah gitu. Sehat ya?
0: Sehat lah. Sehat.
1: Sehat juga.
0: Syukurlah,
1: sama
0: sehat ya.
1: Harus.
0: Iya.
1: Oke, lagunya apa nih?
0: Lagu apa tadi, Kak?
1: Ada Dia Sahabat Karibku, Nia Daniati, Melodi Memori, Iis Sugiyarti. Ada Sejuta Mimpi, Uta, Ilusi Cinta, Meriam Belina.
0: Apa tadi, Sejuta Mimpi? Nah, itulah.
1: Oke deh.
0: Coba mau dengar Sejuta Mimpi. Lagunya spesial untuk Bu Mandi Penang. Salam juga untuk warga pendengar Radio RI di Neranbaya. Ini itu aja, Kak.
1: Oke deh.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Ada Ayub di Semeluang yang sudah bergabung. Sudah ada 4 menelpon ya. Kita break dulu dengan beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama ada Sahabat Dia Sahabat Karibku, Nia Daniati.

0: fiesta? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

0: Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan silakan yang ingin gabung masih di 0565247774 atau bisa melalui WA di 0857504740. Dan sudah ada yang bergabung kembali di telepon. Kita akan coba sapa, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bang Adi.
1: Iya.
0: Tumben udah jam segini gabungnya.
1: Udah agak lamanya gabung nih. Kurang sehat.
0: Oh gitu. Semoga lekas sehat ya Bang Adi ya.
1: Iya, kalau kakak sih sehat kak.
0: Oh, Kak Asri sehat. Mana ini suaranya?
1: Apanya?
0: Kirain terputus tadi.
1: Kalau sini sinyalnya kurang bagus di sini kak.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kalau gitu. Mau dengar lagu apa nih Bang Adi?
1: Lagunya Om.
0: Gimana?
1: Disarpi sendiri enggak?
0: Boleh.
1: Suka lagi kami aja.
0: Gimana? Tidak jelas ini putus-putus, apa judulnya?
1: Satukanlah hati kami, jadi diam
0: kita. Satukanlah hati kami, oke deh.
1: Nah, boleh salam-salamnya.
0: Silakan.
1: Halo. Halo.
0: Iya, silakan.
1: Buat Kakak Asri bersama keluarga. Buat Pak Jemira tadi, semoga selalu juga di sana sama keluarganya. Pak bersama keluarganya.
0: Oke deh.
1: Nah, buat Kakak Asri, selamat buat tugas gagal lah. Di pulang hati-hati nah.
0: Halo. Kayaknya terputus ini ya. Aduh, terima kasih Bang Adi di Tanjung Baung ya. Sepertinya memang jaringan ini langsung terputus ya. Untung udah request lagu. Oke, selanjutnya di belakang Bang Adi di Tanjung Baung ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Reno di Belitung.
0: Mama Reno, bagaimana kabarnya?
2: Di Tuhan, kabar baik. Lagi nunggu di Langkau ini Kak Asri.
0: Gimana?
2: Lagi nunggu di Langkau ini.
0: Oh gitu, sama siapa?
2: Sendirian lah, bareng-bareng.
0: Oh gitu. Cuaca? Bangun lagi.
2: Ya bangun lagi.
0: Waduh.
2: Pengen juga apa lagu?
0: Lagu apa?
2: Kalau apa lagu dari Meriam Belina Jakarta.
0: Judulnya?
2: Apa tadi ya judulnya ya?
0: Oh yang di sini ada Ilusi Cinta.
2: Dari Meriam Belina kak. Iya itu aja kak.
0: Oke deh.
2: Selamat malam kak.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Mama Reno di Belitung ya. Selamat malam semuanya warga Belitung yang saat ini senang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Di belakangnya Mama Reno, kita coba sapa. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Sri.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Belum tidur rupanya.
3: Belum, baru tuh buka pintu cucu baru pulang.
0: Oh gitu, dari mana?
3: Dapat kawannya katanya.
0: Oh gitu.
3: Dia gak bangun mamanya, Mimi.
0: Emang kalau cucu emang sama kakek neneknya yang iya. Lengket. Gimana sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Kakek sehat juga?
3: Sehat, sudah tidur ya.
0: Cepat kakek tidur.
3: Sebenarnya sudah tidur, tadi karena cucu tak buka pintu.
0: Bangun lagi.
3: Aduh. Sambil dengarkan itu Ruang Rindu.
0: Masih sempat gabung.
3: Iyalah. Kalau orang udah hobi.
0: Asli, kalau Kak Asri bangun bentar tidur lagi.
3: Kalau buruk lama Kak Asri.
0: Oh,
3: masih
0: gitu.
3: Golek-golek kiri, golek kanan.
0: Nyari posisi tidur.
3: Panas banget, udah gak pakai kipas angin. Nggak, itu kan kalau udah baju nggak gak nyaman.
0: Benar sih.
3: Kalo... takut gak kita malam udah tua masuk angin gak apa.
0: Tapi emang gak enak gak pakai baju tidur.
3: Iya kan? Kalau kaki gak pakai baju tidur tuh tiap malam gitu. Dengan kan siang malam jadi gak baju.
0: Kalau cowok gitu biasanya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya mau dengar lagu apa nih Bu Ros?
3: Bu Ros mau dengar lagu keroncong aja ya, kerinduannya.
0: Kerinduan dari
3: Dian Pesesa.
0: Dian Pesesa udah ada yang request ini, satukanlah hati kami.
3: Jadi kalau itu aja udah. Jangan salahkan siapa aja ya.
0: Jangan salahkan siapa. Oke. Salamnya.
3: Salamnya untuk Kak Sri, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Lidi tuh beli mainan apa lagi?
0: Seluncuran katanya.
3: Amin. Aduh. Itu cucu gitu gak di Pontianak. Bukan dipakai lagi itu Kak Sri.
0: Bentar aja paling pas beli aja mau Pak itu mainnya.
3: Mau dibawa ke Sintang, gak mau dia. Segala skuter apa, bukan dipakai lagi itu menongkan kamar kata bundanya.
0: Segala sepeda lah, mobil lah.
3: Dan macam-macam di sini pun gitu gak. Tapi belum bisa ngengkol aja, sepedanya agak tinggi beli mamanya.
0: Pakai dorong.
3: Beli kecil susah juga.
0: Cepat ini nanti gak bisa pakai lagi kalau udah agak besar.
3: Engkol pada engkol gak bisa.
0: Punya Nindi ngengkolnya ke belakang.
3: Sama ke belakang. Dia udah les sekarang Kak Sri.
0: Cepat.
3: Tapi itulah ketemu mamanya udah ditunggu. Biar mamanya masih kerja lagi ketemu mama.
0: Jadi harus ditunggu dulu.
3: Tunggulah udah seminggu nih.
0: Itulah
3: besok kakeknya selalu nunggu mamanya banyak kerja. Bilang, kalau Mimi gak usah diganggu. Pagi-pagi udah masak. Usah diganggu-gugat jadwalnya. Nanti kita gak makan.
0: Les di mana dia?
3: Di sebelah kafe itu. Hotel bagus tuh mah.
0: Oh, di situ.
3: Biar mama bilang nanti kalau TK kan kalau itu nanti tidak lagi tidak canggung.
0: Sih, tapi lumayan jauh juga ke sana lesnya.
3: Itu arah Simpang Lima kan. Tidak tahu mamanya tuh lah. Biar penting Bu Miminya tidak usah diganggu.
0: Biar mama sama kakeknya.
3: Biar kakek jadi nunggu dulu, tidak nunggu anak.
0: Sekarang
3: cucu.
0: Kalau udah cucu tidak bisa nolak.
3: Iya. Ayo Kak Sri ya.
0: Oke deh.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Ibu Ros di Dara Juanti ya. Selamat malam semuanya ya dari Dara Juanti. Oke, yang masih ingin bergabung silakan di 0565247774 ataupun kirim pesan melalui WA juga boleh ya di 0857504740. Selanjutnya kita sapa kembali yang sudah gabung di telepon. Halo, selamat malam.
4: Malam Kak.
0: Ruang rindu. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Belimbing Hulu, Kak.
0: Siapa? Belimbing Hulu. Siapa ini? Suaranya kecil banget ini. Siapa tadi namanya?
4: Dora.
0: Hah?
4: Bang Dora.
0: Oh, Bang Gola. Gimana, sehat?
4: Sehat.
0: Oh, syukurlah.
4: Tapi cuma kalau kita sini nih, Kak, diselimuti, api.
0: Distribusi apa?
4: Api belum bisa terpadam. Meluas.
0: Kebakaran.
4: Nah, kebakaran.
0: Itu tempatnya di daerah mana itu?
4: Daerah kita ini sih sebenarnya sih tidak terlalu anu lah. Yang beladang itu tidak terlalu banyak. Banyak kan kebun sawit, tapi memang bisa dihindari lagi.
0: Oh, Tapi udah ada pemadaman nggak dari damkar atau apa?
4: Belum.
0: Belum ya?
4: Ini dari tadi siang hingga malam ini, mungkin yang udah habis kebakaran itu udah ratusan meter.
0: Waduh, dari desa biasanya ada dari desa untuk ini?
4: Oke, kalau udah api kayak gitu, enggak mampu lagi kita merem dengan nanti.
0: Iya.
4: Apalagi musim kemarau air enggak ada.
0: Semoga segera hujan di sana ya, Bang.
4: Emang kalau daerah kita suka selama kemarau ini belum pernah hujan yang itu, yang lebat gitu enggak. Ada sih hujan cuma apa? Paling apa ember gitu.
0: Hanya bentar ataupun gerimis gitu ya.
4: Kan kalau yang api itu masih apa di pohon yang besar-besar ya besar. Kan enggak mati dia Pak.
0: Betul. Semoga segera padam ya.
4: Mudah-mudahan lah.
0: Oke, lagunya mau dengar lagu apa ini?
4: Apa ini lagunya
0: ada
4: sendiri kah?
0: Kalau mau request sendiri boleh.
4: Apa pilih lo? Berarti lagunya apa tuh, bebas kah?
0: Bebas, lagu lawas, lagu nostalgia.
4: Kalau dangdut masuk nggak?
0: Kalau dangdut siang. Kalau malam gini lagu lawas dia, kayak lagu Obi Mesak, Ebit G. Ade.
4: Apa deh?
0: Atau ikut yang udah di playlist yang udah disiapkan?
4: Ah, ikut itu aja, ikut yang itu.
0: Oke deh. Mau salam mungkin tetap spesial?
4: Nah, salamnya buat kakak, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat apa? Bang Adi, Bang Maman, buat Kak Ayub, Cik Ruz tadinya, buka salam ke semua sahabat. Belum ini belum terlalu hafal kan?
0: Oke deh, siap, baik. Itu aja.
4: Terima kasih Kak. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Bang Olah di Belimbing ya yang sudah bergabung. Semoga api di sana segera padam ya. Semoga juga hujan deras di sana agar bisa memadamkan api ya. Oke, yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857 504740.

0: Ya baik, sudah ada yang bergabung kembali. Kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Ruang Rindu.
1: Melewat lagu.
0: Gimana kabarnya Pak Amin?
1: Kabarnya baik, tapi langit birunya masih sembunyi.
0: Belum kelihatan ya. Oke, lagunya apa nih Pak Amin?
1: Lagu dari Dian Piscesa, kemarin lagu dari Piscesa.
0: Dian Piscesa udah ada yang request nih, Satukanlah Hati Kami.
1: Halo Ebit.
0: Ebit belum, apa judulnya?
1: Religi Esok Pagi.
0: Religi Esok Pagi, Ebit. Lagu Ebit udah banyak terhapus ini kayaknya, soalnya tinggal dikit aja. Ebit, Religi Esok Pagi.
1: Ada enggak?
0: Ada.
1: Ah, itu aja.
0: Oke deh.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Pak Amin di Kelam. Selamat malam semuanya warga Kelam. Ada Pak Amin. Ada siapa lagi? Pak Adi. Ya biasanya Pak Adi gabung nih. Kemana nih Pak Adi? Apa kabar? Akhirnya kita dengarkan aja ya dulu beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama ada dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya lo, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon ya. Ada berapa orang yang sudah bergabung, dan bagi Anda yang belum sempat bergabung mungkin bisa dicoba di lain kesempatan, tentunya setiap malam di jam yang sama, pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kecuali di malam Rabu ya, karena di malam Rabu kita

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
0: Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Suara dan pesan Anda terhubung ke berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi ruang berbagi hati, rindu, dan harapan tanpa harus bertemu secara langsung. Tetap setia mendengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini. Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Suatu hari ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba ikan tersebut melontarkan pertanyaan pada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Apakah pertanyaan itu sangat penting untuk dijawab? Kura-kura bertanya kembali. Semuanya yang hidup di kolam ini ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang, jawab kura-kura panjang lebar. Tapi, apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan para penghuni kolam? Ikan bertanya penasaran. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain, selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahanmu sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak waktumu yang terbuang karena mengurusi hidupku? Bahkan kamu seringkali lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu. Kemudian pergi. Pesan moral, fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

0: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
1: Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama. Hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mencari inspirasi dari secangkir kopi bahwa dia tidak pernah dusta atas nama rasa. Kopi punya cerita. Hitam tak selalu kotor, pahit tak harus sedih. Masalah itu seperti gula yang diaduk dalam secangkir kopi. Semakin lama mengaduk dan terus larut, akan menjadi manis pada setiap tegukannya.

0: Ketika seorang pria sedang melewati gajah, dia tiba-tiba berhenti, bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri. Yah, kata pelatih, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri. Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi mereka percaya bahwa mereka tidak bisa. Mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.
1: Sintang malam ini.

Saat hidup tidak memberi senyuman, beri dia sedikit gelitikan. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.

Suatu hari seorang pria sedang berjalan di taman dan melihat seorang nenek tua sedang memasak di dapur terbuka. Ia mencium aroma makanan yang sangat lezat dan memutuskan untuk mendekat dan bertanya tentang resep masakan itu. Nenek itu tersenyum dan dengan senang hati berbagi resepnya dengan pria tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbicara tentang banyak hal dan menjadi teman yang baik. Beberapa waktu kemudian pria itu jatuh cinta pada cucu nenek itu yang tinggal bersamanya. Namun ia merasa malu untuk mengungkapkan perasaannya karena perbedaan usia dan takut dianggap mengganggu. Suatu hari saat ia sedang membantu nenek itu memasak, ia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Namun sebelum ia bisa berbicara, nenek itu tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa kamu menyukai cucuku. Jangan khawatir, saya mendukungmu." Pria itu sangat terharu dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu?" Nenek itu menjawab, "Karena cinta sejati itu bisa terlihat dari mata dan hati. Saya melihat betapa tulusnya cintamu pada cucuku, dan saya tahu Anda akan membuatnya bahagia." Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati itu tidak mengenal usia atau halangan apapun. Jika cinta itu tulus dan sungguh-sungguh, maka akan terlihat dari mata dan hati. Dan kita harus selalu mendukung cinta yang tulus dan membawa kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup dengan mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada konsekuensi yang Anda terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: Suatu hari seorang guru bertanya kepada muridnya, "Siapa yang paling penting di dunia ini?" Murid-murid berpikir sejenak dan kemudian memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa orang yang paling penting adalah raja. Yang lain mengatakan bahwa orang kaya adalah yang paling penting. Namun, seorang murid yang bijak berkata, "Menurut saya, orang yang paling penting di dunia ini adalah tukang sampah." Guru itu terkejut dan bertanya, "Mengapa Anda mengatakan itu?" Murid tersebut menjawab, "Karena jika tidak ada tukang sampah, sampah akan menumpuk dan menjadi bau serta membahayakan kesehatan kita. Tukang sampah membantu menjaga kebersihan lingkungan kita, dan itu sangat penting bagi kesehatan kita semua." Guru itu tersenyum dan mengangguk setuju. Ia kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang memiliki peran penting di dunia ini, dan kita harus menghargai semua orang tanpa memandang pekerjaan atau status sosial mereka. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menghargai dan menghormati semua orang, terlepas dari pekerjaan atau status sosial mereka. Setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan membersihkan lingkungan kita, dan kita harus mengakui dan menghargai itu.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

meyakinkan diri sendiri bahwa kegagalan tersebut bukanlah akhir dari segalanya, itu cukup sulit. Terlebih jika pribadi seseorang yang mengalami kegagalan tersebut adalah tipe yang mudah putus asa. Kegagalan adalah peluang untuk hal yang lebih baik. Kegagalan adalah batu loncatan untuk pengalaman yang berharga. Suatu hari nanti Anda akan bersyukur untuk beberapa kegagalan yang Anda alami. Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang mampu terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya layang-layang yang putus menang yang hanyut oleh angin. Kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 7 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Sintang di mana saja Anda berada. Pagi ini kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara keruan negara Anda di sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari Kandimas di MCR 5 jam ke depan dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi Islam. Bersama dengan narasumber pendengar yang akan menyampaikan satu tema hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yaitu Uun Sumarni SPDI. Dengan tema yang akan disampaikan adalah jangan meremehkan orang lain. Nah, seperti apa umat muslim, kita dengarkan bersama. Dan kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting, nikmat masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah dan meladani akhlaknya. Pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Uun Sumardi dapat hadir kembali menemani Bapak Ibu dan seluruh pendengar dalam kesempatan kali ini. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini membawa manfaat dan membawa menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas tema tentang jangan merendahkan orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaum.

خيرا منحون ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس

zalimun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Zurat ayat 11. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pesan penting ayat ini, Allah melarang kita mengejek fisik seseorang, merendahkan kemiskinan atau pekerjaan seseorang, menghina pendidikan seseorang, mencela keluarga atau rumah tangganya, mempermalukan seseorang karena masa lalunya, memberi julukan yang tidak disukai oleh orang, menertawakan kekurangan orang lain, dan merasa lebih baik daripada orang lain. Yang menarik, Allah mengatakan, asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka. Kita hanya melihat apa yang tampak, sedangkan Allah mengetahui isi hati dan amal seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, jangan melihat seseorang dari penampilannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, betapa banyak orang yang rambutnya kusut dan berdebu, yang diusir dari pintu-pintu. Tapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Masya Allah. Artinya, jangan sampai kita menilai kemuliaan seorang dari bentuk fisiknya, dari bajunya, dari rumah besarnya, jabatan tingginya, uang yang banyak, bahkan pendidikan tingginya. Karena bisa jadi orang yang sederhana, tidak terkenal, bahkan tidak dianggap oleh manusia, justru sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita menertawakan seseorang, meremehkan pekerjaannya, penampilannya, pendidikannya, bahkan ekonomi atau masa lalunya? Memang kadang kita menganggap hanya bercanda, tapi bagi orang yang menjadi sasaran, mungkin kata-kata kita itu meninggalkan luka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita menilai manusia hanya dari apa yang kita lihat. Kita melihat penampilannya, tapi Allah lebih mengetahui hatinya. Kita juga jangan merasa lebih baik dari orang lain. Orang yang hari ini kita remehkan bisa menjadi memiliki amal yang lebih lauh, dicintai Allah. Orang yang hari ini kita remehkan bisa jadi memiliki amal yang jauh lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan dari cerita Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau adalah seorang mantan budak dari Habsah. Secara status sosial pada masa itu, ia bukan orang yang dianggap tinggi. Namun Bilal memiliki iman yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah berkata, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal apa yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam. Sesungguhnya aku mendengar suara kedua sendalmu di hadapanku di dalam surga. Bilal menjawab bahwa setiap kali beliau berwudu, beliau selalu mengerjakan sholat setelahnya sesuai kemampuannya. Masya Allah, dari cerita ini kita bisa merenungkan bahwa Allah tidak menilai seseorang dari bentuk fisiknya, tapi amal solehnya. Dalam sebuah riwayat, Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mencela seorang dengan menyebut ibunya. Rasulullah menegurnya,
"Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencelanya karena ibunya? Sesungguhnya dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini pelajaran yang sangat besar. Bahkan sahabat mulia seperti Abu Dzar pun ditegur ketika merendahkan orang lain. Jangan menggunakan keturunan, suku, status sosial atau keadaan seorang sebagai bahan hinaan. Islam tidak melihat kemuliaan seorang dari asal-usulnya. Rasulullah SAW menghormati orang miskin. Ada kisah seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid Nabi Muhammad SAW. Ketika perempuan itu meninggal, para sahabat menguburkannya tanpa memberitahu kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menanyakan tentangnya. Para sahabat menjelaskan bahwa perempuan itu telah meninggal. Kemudian Rasulullah bersabda agar ditunjukkan kuburannya. Lalu beliau datang dan melayat jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar, perempuan itu mungkin bukan orang yang terkenal, bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang memiliki kedudukan, tapi Rasulullah SAW tidak meremehkannya. Kadang orang yang dianggap hanya orang biasa justru memiliki amal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan pernah tertipu dengan penampilan, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan sekali-kali kita mencela seseorang, dan jangan kita berkata, "Dia mah cuma ibu rumah tangga," atau "Dia mah pendidikannya rendah." Bahkan kadang kita juga bilang, "Dia mah orang miskin." Kadang juga kita berkata, "Dia tidak punya jabatan, dia tidak punya kemampuan, dan dia tidak pintar dalam agama." Karena kita tidak tahu siapa yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah kisah, seorang sahabat yang dianggap remeh, beliau adalah yang bernama Julaibib radhiyallahu an. Ia bukan orang yang memiliki penampilan menarik dan bukan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan masyarakat kurang memperhatikannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya. Ketika Julaibib radhiyallahu anhu gugur dalam peperangan, Rasulullah mencari jasadnya dan bersabda, "Orang ini adalah bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, orang yang mungkin dianggap kecil oleh manusia ternyata mendapat penghormatan yang sangat tinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib dipandang sebelah mata oleh manusia, justru mendapatkan perhatian yang sangat besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib bukan orang yang terkenal karena hartanya, bukan orang kaya, tidak terkenal karena kemampuannya, bahkan tidak memiliki kedudukan tinggi di masyarakatnya. Tapi ia memiliki iman dan keberanian untuk membela agama Allah. Pelajaran dari para cerita sahabat tadi, bahwasannya Rasulullah memahami bahwa ukuran kemuliaan bukan kekayaan dan kedudukan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diingatkan, "Kita dahulu adalah kaum yang hina, kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam." Ia mengajarkan bahwa kemuliaan sejati datang dari Allah dan ketaatan kepadanya. Karena itu, jangan sampai kita memiliki sedikit kelebihan lalu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Hari ini bisa jadi kita memiliki kelebihan, tapi belum tentu besoknya. Hari ini kita sehat, bisa jadi besok kita sakit. Hari ini kita berkecukupan, besok bisa jadi kita membutuhkan pertolongan orang lain. Hari ini kita dianggap baik, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Salah satu contoh lagi yang sangat indah dalam adalah cerita Huwais bin Qurani. Ia bukan orang terkenal di tengah manusia. Ia hidup sederhana dan bahkan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun, Rasulullah SAW justru memuji Huwais dan menyebutkan keutamaan serta doanya. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa akan datang seorang bernama Huwais dari Yaman, dan beliau memerintahkan Umar agar meminta Huwais memohon ampunan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita bisa bayangkan, di mata manusia Huwais bukanlah tokoh besar, tapi di sisi Allah ia memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Umar bin Khattab, seorang sahabat besar yang sangat mulia, justru diminta Rasulullah SAW untuk meminta doa kepada seorang yang tidak terkenal di tengah manusia. Pelajaran besar dari cerita Huwais, ia adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal yang sangat tinggi nilainya. Kita tidak harus terkenal untuk menjadi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak harus mencari pujian manusia dalam beramal. Huwais hidup sederhana dan tidak mengejar popularitas. Namun dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemuliaan seseorang bukan berdasarkan penampilan, kekayaan atau jabatan, tapi tentang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak dikenal di bumi ini bisa sangat dikenal oleh para malaikat di langit. Masya Allah. Tidak semua orang yang terkenal di bumi terkenal di langit. Dan tidak semua orang yang tidak dikenal di manusia berarti rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa bentuk meremehkan orang lain yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita tidak sadar bahwa perkataan kita sudah menyakiti orang. Misalnya, kok kamu semakin gemuk? Padahal kita tidak bermaksud untuk mengejeknya, tapi bagi sebagian orang, dia merasa malu kalau dijuluki seperti itu. Kok pakaianmu begitu-begitu saja sih? Kemudian kita juga sering mengatakan seorang, kamu mah mana mampu. Kadang kita bercerita, oh dia itu cuma orang biasa kok. Anak saja begitu, bagaimana mau mengajari orang, katanya. Bahkan kita juga sering mengolok-olok status orang. Dia kan janda, dia kan duda. Pendidikannya cuma segitu kok. Rumahnya kecil, dan sebagainya. Perkataan seperti itu mungkin hanya beberapa detik keluar dari mulut kita, tapi bisa tinggal bertahun-tahun di hati orang lain. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bahaya merasa diri lebih baik dari orang lain. Dalam Al-Quran Surah Al-Azam ayat 32, Allah berkata, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Yang lebih berbahaya bukan hanya mengejek orang, tapi merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kita tidak tahu bagaimana kedudukan kita di sisi Allah. Bisa jadi orang yang hari ini kita remehkan ternyata dia lebih ikhlas, lebih bersabar, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak ibadahnya, lebih rajin tahajudnya, lebih menjaga lisannya, lebih berbakti kepada orang tuanya, atau lebih dekat kepada Allah daripada kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar rendah hati dan tidak terburu-buru menilai orang lain. Kisah ini bisa kita jadikan contoh kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-82. Nabi Musa alaihi wasallam, dia ingin belajar. Pada satu ketika Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel tentang ilmu yang Allah berikan kepadanya.
Kemudian Allah memberitahukan bahwa ada seorang hamba Allah yang diberi ilmu khusus yang tidak diketahui Nabi Musa alaihi wasallam. Allah berfirman, dan kami telah mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Orang tersebut dikenal sebagai Khidir. Nabi Musa alaihissalam kemudian ingin bertemu dengannya dan belajar darinya. Para pendengar, padahal Nabi Musa adalah seorang nabi yang mulia, namun beliau tidak merasa malu untuk belajar kepada orang lain. Kita dapat mengambil hikmahnya, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati. Jangan berkata, saya sudah tahu. Bahkan, saya lebih berpengalaman dari kamu. Saya lebih tua. Saya lebih paham agama daripada kamu. Karena bisa jadi, Allah memberikan ilmu kepada orang lain yang tidak kita miliki. Jadi, jangan merasa lebih puas, mudah puas dengan ilmu yang kita dapat. Karena ilmu yang ditebarkan Allah di muka bumi ini laksana. Kita mencelupkan telunjuk kita di tengah lautan. Air yang menempel di telunjuk kita lah ilmu yang ada. Sementara ilmu Allah itu sangatlah luas. Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti Khidir. Ketika bertemu Khidir, Nabi Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, perhatikan adab Nabi Musa. Beliau seorang nabi, tapi beliau minta izin dulu dengan sopan. Bolehkah aku mengikutimu? Bukan, ajarkan saya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang berilmu pun harus memiliki adab ketika belajar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa pertama yang dipelajari oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mengikuti Khidir, mereka menaiki sebuah perahu milik orang miskin. Ketika tiba-tiba Khidir merusak perahu tersebut dengan membuat lubang, Nabi Musa pun heran. Lalu beliau berkata, apakah engkau melubanginya sehingga engkau menenggelamkan penumpangnya? Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 71. Nabi Musa melihat perbuatan Khidir dari apa yang tampak secara lahiriah. Perbuatan itu terlihat buruk. Namun ternyata Khidir mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Nabi Musa alaihissalam. Di depan mereka ada seorang raja yang zalim yang akan merampas setiap perahu yang masih bagus. Maka Khidir sengaja membuat perahu itu sedikit cacat agar tidak dirampas. Setelah raja pergi, pemilik perahu itu memperbaikinya kembali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya yang dapat kita ambil, jangan terlalu cepat menilai sesuatu hanya dari apa yang kita lihat. Kadang kita melihat seseorang melakukan sesuatu dan langsung berpikir, dia itu jahat, dia itu tidak peduli, dia itu salah. Padahal kita tidak mengetahui seluruh keadaannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, peristiwa kedua, seorang anak yang dibunuh. Kemudian Khidir dan Musa melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu dengan seseorang anak. Khidir kemudian membunuh anak tersebut. Nabi Musa sangat terkejut dan berkata, apakah engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 74. Sekali lagi Nabi Musa melihat sesuatu yang tampak sangat berat. Nabi Khidir kemudian menjelaskan bahwa anak itu jika tetap hidup, dikhawatirkan akan menyeret kedua orang tuanya yang beriman kepada kekupuran dan kedurhakaan. Allah hendak mengganti anak tersebut dengan anak yang lebih baik dari bagi kedua orang tuanya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 80-81. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan pembenaran
bagi manusia yang menyakiti atau membunuh berdasarkan penilaian sendiri. Khidir bertindak berdasarkan wahyu dan perintah Allah, bukan berdasarkan pendapatnya pribadi. Para pendengar, hikmahnya, ada hal-hal yang tidak mampu kita pahami saat itu juga. Kadang kita berkata, mengapa Allah memberi ujian ini? Mengapa doa saya belum dikabulkan? Mengapa rencana saya gagal? Mengapa sesuatu yang saya inginkan justru tidak terjadi? Bisa jadi kita hanya melihat satu halaman, sementara Allah mengetahui seluruh cerita kehidupan kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa ketiga yang dapat diambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Khidir memperbaiki tembok secara gratis. Mereka kemudian sampai di sebuah negeri. Mereka meminta makanan kepada penduduknya, tapi penduduk tersebut tidak mau menjamu mereka. Di negeri itu terdapat sebuah tembok yang hampir roboh. Khidir kemudian memperbaiki tembok tersebut tanpa meminta bayaran. Nabi Musa alaihissalam berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan atas pekerjaanmu itu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 77. Kemudian Khidir menjelaskan bahwa di bawah tembok itu terdapat harta milik dua anak yatim. Ayah mereka adalah orang yang soleh. Allah menjaga harta tersebut sampai kedua anak itu dewasa. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 82. Masya Allah para pendengar, ayah yang soleh menjadi sebab Allah menjaga anak-anaknya bahkan setelah ia meninggal. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini para pendengar? Yang pertama, kesalehan orang tua dapat menjadi sebab datangnya penjagaan Allah kepada anak-anak kita. Ayat tersebut secara khusus menyebutkan, dan ayah mereka adalah orang yang soleh. Ini menunjukkan betapa besar nilai kesolehan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua, kebaikan tidak selalu harus dibalas dengan uang. Khidir memperbaiki dinding tanpa meminta upah. Meskipun sebelumnya mereka tidak mendapatkan jamuan dari penduduk negeri tersebut. Ada kebaikan yang kita lakukan semata karena mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, tidak semua kebaikan langsung kita ketahui hikmahnya. Nabi Musa melihat dinding yang hampir roboh dan bertanya mengapa Khidir memperbaikinya tanpa meminta imbalan. Belakangan ia baru ketahui bahwa di balik pekerjaan sederhana itu terdapat pelindungan terhadap harta anak yatim. Para pendengar, kadang kita melakukan sesuatu yang menurut kita kecil, tapi Allah memiliki hikmah yang jauh lebih besar yang tidak kita ketahui. Kemudian pelajaran yang keempat, orang tua hendaknya memperbanyak amal soleh. Bukan hanya demi kita sendiri, tapi juga sebagai ikhtiar memberi keberkahan bagi keluarga dan keturunan kita. Jangan pernah meremehkan kesolehan yang kita lakukan, meskipun tidak diketahui manusia. Mungkin sedekah yang kita berikan, doa yang kita panjatkan, Al-Quran yang kita baca, sholat yang kita jaga, atau kebaikan yang kita lakukan diam-diam menjadi sebab datangnya pertolongan dari keberkahan Allah kepada anak-anak kita dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita tidak mampu menjamin masa depan anak-anak kita, tetapi kita bisa berusaha menjadi orang tua yang soleh dan terus memohon kepada Allah agar menjaga mereka walaupun kita sudah tiada. Perbaiki diri kita, karena kesolehan kita bukan hanya menjadi bekal untuk diri kita sendiri, tapi juga dapat menjadi sebab datangnya kebaikan kepada keturunan kita. Apa yang kita lihat, para pendengar, belum tentu seluruh kebenaran. Ini hubungannya sangat kuat dengan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 tadi. Allah mengatakan,
Boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka. Jangan meremehkan seorang hanya karena kita melihat kekurangannya. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita ini mengajarkan kita pelajaran yang sangat indah tentang rendah hati. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi, tapi beliau tetap mau belajar. Ini luar biasa. Kadang dalam kehidupan kita justru sebaliknya. Baru jika memiliki sedikit ilmu, kita sudah merasa paling tahu. Baru berapa kali mengikuti pengajian, kita merasa paling benar. Baru mengetahui satu dalil, lalu mudah menyalahkan orang lain. Padahal Nabi Musa alaihissalam saja masih mau belajar. Makanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah, semakin kita berilmu, seharusnya semakin lembut lisan kita dan semakin rendah hati kita. Kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita melihat tetangga kita, suaminya jarang terlihat, lalulah kita berkata, padahal mungkin dia sedang sakit atau bekerja jauh. Kadang kita melihat seorang ibu tidak pernah hadir di pengajian, lalu kita berkata, dia memang tidak peduli dengan agama. Padahal mungkin dia sedang merawat orang tua yang sakit atau suaminya yang sakit, anak yang sakit, kita mana tahu. Kita melihat seorang ekonominya sulit, kita menganggap hina hidupnya, tidak berhasil. Padahal mungkin amalnya jauh lebih banyak daripada kita. Kita melihat seseorang pernah melakukan kesalahan di masa lalunya, lalu kita terus mengingat kesalahannya itu. Padahal bisa jadi dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Kita masih melihat masa lalu sementara Allah melihat perjuangan untuk berubah. Kisah dari Nabi Musa dan Khidir kita belajar satu hal yang sangat penting. Jangan merasa diri paling tahu. Apa yang kita lihat belum tentu seluruh kebenarannya. Apa yang kita dengar belum tentu seluruh ceritanya. Apa yang kita pahami belum tentu seluruh ilmunya. Dan orang yang hari ini kita anggap rendah, belum tentu rendah di hadapan Allah. Bisa jadi dia memiliki amal yang tidak kita ketahui. Bisa jadi air matanya di malam hari lebih banyak daripada air mata kita. Bisa jadi doanya lebih dekat kepada Allah daripada doa kita. Makanya, jangan mudah meremehkan, jangan mudah mencela, jangan mudah menghakimi seseorang sebelum menilai orang lain. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah lebih baik daripada orang yang saya nilai? Karena yang paling mengetahui siapa yang mulia bukan manusia. Allah lah yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar, makanya kita ukuran kita jangan siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang lebih bertakwa. Jangan kita berkata siapa yang lebih cantik, tapi siapa yang lebih baik akhlaknya. Ukuran kita jangan siapa yang tinggi jabatannya, tapi siapa yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Mari kita sama-sama belajar menjaga lisan kita. Jangan karena kita merasa lebih pintar, lalu merendahkan orang yang kurang pintar. Jangan kita merasa lebih kaya, lalu meremehkan orang yang miskin. Jangan karena kita merasa lebih cantik, lalu meremehkan orang yang sederhana. Jangan karena kita merasa lebih alim, lalu merendahkan orang yang masih belajar. Dan jangan pula karena seseorang pernah melakukan kesalahan di masa lalunya, lalu kita merasa diri lebih baik dan paling suci. Kita tidak tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Mungkin orang yang kita rendahkan hari ini justru menjadi orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang kita anggap tidak tahu apa-apa, tidak ada apa-apanya,
justru amalnya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang kita pandang rendah justru lebih dekat kepada Allah daripada kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini mari ubah kebiasaan kita, jangan merendahkan, tapi kita merangkul sesama kita. Jangan kita mencela, tapi kita menasehati. Jangan kita mempermalukan orang lain, tapi menjaga kehormatannya. Jangan merasa paling baik, tapi harus memperbaiki diri. Karena kita tidak sedang berlomba menjadi tinggi daripada manusia, tapi sedang berusaha menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Saya Uun Sumarni pamit undur diri. Tetaplah menjadi pribadi yang menebarkan kebaikan, karena boleh jadi satu kebaikan kecil dari kita menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Jangan sibuk mencari kekurangan orang lain, sementara kita lupa memperbaiki kekurangan dari diri kita. Sebab kita tidak tahu, boleh jadi orang yang kita remehkan justru lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

0: Ya pendengar, kami cukupkan hingga di sini. Bunga
1: dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat.
0: Kami hadirkan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang ke ruang dengar Anda.
1: Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, penaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: 101.
1: Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Boita sih, untuk pulang balik, Pak. Wah, macam ini.

Ya, pendengar, kami mohon maaf karena sedikit mengalami kendala sehingga sedikit molor ya warta berita daerah pagi kami hadirkan untuk Anda. Dan saatnya kami akan hadirkan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14. Penerapan ganjil genap untuk pengisian bahan bakar jenis Pertalite sudah agak sedikit membaik.
3: Bahwa ada pemilihan untuk duta genre ini dan saya tertarik. Jadi dari situ saya mulai mempelajari, saya mulai research tentang duta genre dan disinilah saya sekarang.

0: Dari kawasan Jalan Yusuf Pangurai Sintang, inilah warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 7 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang hingga 14 Oktober 2026. Givo Julio Fonsa dan Tadea Francisca Elizabeth Napitupulu terpilih menjadi Duta Genre Berencana Kabupaten Sintang tahun 2026. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa generasi muda adalah tulang punggung bangsa, penerus estafet pembangunan. Oleh karena itu penting dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi tantangan zaman. Apresiasi Duta Genre menjadi salah satu upaya strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bupati Sintang saat menutup acara audisi Duta Genre Berencana tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026 pada Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, menjelaskan bahwa kegiatan audisi ini merupakan kegiatan tahunan untuk menjaring remaja-remaja terbaik yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan juga kemampuan komunikasi yang baik untuk menjadi Duta Genre tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang hingga 14 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang menilai kebijakan tersebut masih diperlukan untuk mengurai antrian sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, perpanjangan dilakukan setelah sistem ganjil genap diterapkan sejak 1 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, antrian di beberapa SPBU mulai mengalami penurunan meskipun penerapannya masih memiliki sejumlah kendala. Menurut Roni, evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan laporan dan masukan dari petugas yang mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan melibatkan Polres Sintang, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2: Dengan agak sedikit berat hati, untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14. Penerapan ganjil genap untuk pengisian bahan bakar jenis Pertalite, memang kita ngelihat 5 hari ini beberapa titik SPBU terkait dengan pengantriannya dan lain-lain memang sudah agak sedikit membaik. Artinya masih ada kekurangan lah. Untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14.
1: Selama masa perpanjangan, pemerintah akan memperbaiki sejumlah kekurangan dalam penerapan sistem ganjil genap. Roni berharap evaluasi tersebut dapat membuat kondisi antrian BBM semakin terkendali. Roni berharap perpanjangan ini menjadi tahap terakhir dan antrian BBM di SPBU dalam Kota Sintang dapat kembali normal setelah 14 Oktober 2026. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pemkab Kapua Sulu mematangkan persiapan Festival Danau Sentarum atau FDS melalui rapat koordinasi bersama dengan OPD dan juga instansi terkait yang berlangsung di Gedung Pelayanan 1 Atap pada Senin kemarin. Rapat dipimpin oleh Sekda Kapua Sulu Ambrosius Sadau dan juga dihadiri oleh Kabid PSDK, Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapua Sulu, yaitu Eliani Riansari. Sekda pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa FDS ini bukan sekedar agenda tahunan, tetapi yaitu etalase budaya dan juga potensi wisata Kapua Sulu. Karena itu, kesiapan infrastruktur, akomodasi, keamanan, kebersihan, serta juga teknis kegiatan yang berlangsung di Lanjak Kecamatan Batang Lupar harus dimatangkan, yaitu melalui kolaborasi lintas sektor. FDS akan memadukan wisata alam Danau Sentarum dengan seni budaya lokal, pameran UMKM, olahraga tradisional, dan edukasi konservasi. Pemkab berharap kegiatan ini pendengar menarik wisatawan sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi, kreatif, dan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Danau Sentarum.
3: sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Puluhan guru agama tingkat SD dan SMP mengikuti sosialisasi sinergi aspek spiritual, pembentukan karakter dan juga pola asuh psikologis pada anak. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
4: Puluhan guru agama tingkat SD dan SMP mengikuti sosialisasi sinergi aspek spiritual, pembentukan karakter dan pola asuh psikologis pada anak yang dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Selasa kemarin. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan anak secara terpadu dengan mengoptimalkan peran guru agama melalui pendekatan spiritual dan psikologis yang humanis. Disampaikan Edi, keterlibatan guru agama menjadi penting karena pembentukan karakter anak tidak hanya berkaitan dengan pendidikan di dalam kelas, tetapi juga menyangkut nilai moral, spiritual, pola pengasuhan, serta kondisi psikologis anak. Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bentuk kerjasama lintas sektor dalam mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak KTA, anak berhadapan dengan hukum ABH dan perkawinan anak. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi yang berkaitan dengan tantangan pendidikan dan pengasuhan anak.
5: Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah membangun dan menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan peserta didik sejahtera terpadu. Kemudian tujuannya menyelaraskan dan mengoptimalkan peran strategis guru agama dalam menangani permasalahan peserta didik melalui pendekatan spiritual dan psikologis humanis.
4: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang hukum, politik, dan pemerintahan Asmidi menyampaikan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang ramah anak. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri tanpa keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Asmidi, guru agama memiliki posisi penting dalam membantu membangun nilai spiritual dan karakter peserta didik. Peran tersebut perlu diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama dengan orang tua serta pihak lainnya. Asmidi berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan pola pendidikan dan pengasuhan yang mendukung perkembangan anak secara utuh.
6: Anak membutuhkan bimbingan yang bukan hanya mampu mendengarkan, memahami, dan mendampingi. Ketegasan tetap diperlukan, namun hendaknya disertai komunikasi yang hangat dan penghargaan terhadap proses perkembangan anak. Kita perlu menghindari pola pengasuhan yang berorientasi pada tuntutan dan hukuman. Mari kita membangun pola asuh yang mendorong anak untuk berani bertanya, mengemukakan pendapat, belajar dari kesalahan, dan bertanggung jawab atas pilihannya.
4: Melalui kegiatan ini, para guru diharapkan memiliki pemahaman yang semakin kuat dalam mendampingi peserta didik, sekaligus mampu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Danin Rasita melaporkan.
0: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meresmikan Hotel Senayan yang berada di Kompleks Pasar Modern Kapuas Raya, Kabupaten Sintang pada Selasa 6 Oktober 2026. Peresmian hotel baru tersebut mendengar menjadi bagian dari geliat investasi dan juga pertumbuhan sektor usaha di Kabupaten Sintang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang Bala menyampaikan bahwa apresiasi kepada pemilik dan juga manajemen Hotel Senayan yang telah berani mengambil langkah untuk berinvestasi dan juga mengembangkan usaha di Kabupaten Sintang. Menurutnya, kehadiran Hotel Senayan tidak hanya menambah pilihan akomodasi bagi masyarakat maupun para tamu yang datang ke Kabupaten Sintang, tetapi juga memberikan warna baru bagi perkembangan kota Sintang. Bupati menilai bahwa keberadaan investasi baru seperti Hotel Senayan merupakan salah satu indikator bahwa Sintang masih memiliki daya tarik dan juga peluang ekonomi yang cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga para pelaku usaha merasa nyaman untuk menanamkan modal dan mengembangkan usahanya di Kabupaten Sintang. Givo Julio Fonsa dan Tadia Francisca Elizabeth Napitupulu terpilih menjadi Duta Genre Berencana Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Suryatini.
4: Givo Julio Fonsa dan Tadea Francisca Elizabeth Napitupulu terpilih menjadi Duta Generasi Berencana Genri Kabupaten Sintang tahun 2026 setelah berhasil mengalahkan 18 peserta lainnya dalam audisi Duta Genri yang dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang di Aula Bangkal Bar Sintang 4 dan 5 Oktober 2026. Juara favorit putra atas nama Jonathan Noe Pranata Franciscus, juara favorit putri Anissa Aurora, pemenang juara sosial media inspirator Mikael S. dan Andini Grisilda Humaira, juara tiga putra Ahmad Maulana Sobri Lingga dan putri Halimah Hafiz, juara dua putra Christopher Harsel Prampaboyo dan putri Jelita Junior Sudiharto. Tadea yang juga pelajar SMA Negeri 3 Sintang mengaku sangat senang dan bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan selama mengikuti ajang Duta Genri, ia mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, serta ilmu baru.
7: Saya dibimbing oleh abang kelas saya, Mikael. Itu Bang Mikael memberikan informasi bahwa ada pemilihan untuk Duta Genri ini dan saya tertarik. Jadi dari situ saya mulai mempelajari, saya mulai research tentang Duta Genre dan disinilah saya sekarang.
4: Sementara itu, Givo Julio Fonsa yang juga pelajar SMA Negeri 1 Sintang mengatakan ajang tersebut menjadi tantangan berat karena para peserta dari sekolah lain memiliki kualitas yang sama baiknya. Ia mengatakan ini merupakan pengalaman pertama mengikuti ajang Duta Genre.
8: Pertama-tama saya merasa sangat bersyukur sekali kepada Tuhan, kepada orang tua saya, kepada teman-teman saya, karena akhirnya saya bisa terpilih untuk menjadi juara satu Duta Genre Kabupaten Sintang. Jujur, pada saat awalnya saya merasa kalau ini merupakan sebuah tantangan berat, karena dari perwakilan-perwakilan sekolah lain itu juga memiliki kualitas yang sama baiknya.
4: Sebelumnya, ia sempat ditawarkan untuk mengikuti audisi, namun merasa belum memiliki persiapan yang cukup dan masih banyak peserta lain yang lebih siap. Untuk mempersiapkan diri, ia mempelajari sejumlah modul tentang pusat informasi dan konseling remaja, serta materi terkait bina keluarga remaja selama beberapa bulan. Givo Julio Fonsa berharap dapat membangun kerjasama yang baik dengan anggota lain, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Polres Melawi mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api maupun aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas. Kapolres Melawi AKBP Ashabul Khafi menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Kapolres juga mengatakan bahwa polisi tidak dapat bekerja sendiri, sehingga peran masyarakat dalam memberikan informasi secara cepat sangat dibutuhkan. Kapolres menjelaskan kegiatan ground check dan penanganan karhutla terus berlangsung dan tetap mengutamakan keselamatan personil. Pendengar, tim penggerak PKK Kabupaten Sintang mendorong penguatan peran PKK baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten melalui rapat kerja kader PKK se-Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sintang mendorong penguatan peran PKK baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam mendukung pembangunan daerah khususnya melalui tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan program pokok PKK. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, saat membuka rapat kerja atau raker PKK Kecamatan se-Kabupaten Sintang di Aula Pendopo Wakil Bupati Sintang Selasa kemarin. Hermina mengatakan, raker PKK menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja kader, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di lingkungan keluarga dan masyarakat.
10: Raker PKK Kecamatan se-Kabupaten Sintang ini diadakan sebagai upaya mengoptimalkan mengoptimalkan peran keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan sebagai wadah untuk diskusi, menyampaikan saran pendapat, serta evaluasi terhadap pelaksanaan 10 program pokok PKK.
9: Hermina menambahkan, PKK juga memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan motivasi kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan 10 program pokok PKK harus terus disinergikan dengan program pemerintah daerah. Hermina juga meminta seluruh peserta memanfaatkan raker tersebut untuk berdiskusi, menyampaikan saran dan pendapat, serta mengevaluasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Raker PKK Kecamatan Sekabupaten Sintang juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan koordinasi antar kader semakin kuat sehingga program PKK dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi keluarga serta masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas di wilayah perbatasan RI Malaysia, Polsek Badau bersama dengan Satgas Pamtas Yon Armet 13, Nanggala Kostrat melaksanakan kegiatan sweeping gabungan pada Senin 3 Oktober 2026. Sweeping gabungan melibatkan personil TNI Polri serta unsur intelijen. Kegiatan menyasar pengguna jalan yang melintas di jalan lintas utara, baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6. Kapolres Kapuasulu melalui Kasih Humas Polres Kapuasulu Ibtu Jamali mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergisitas TNI Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah perbatasan sekaligus mencegah potensi terjadinya gangguan Kamtibmas maupun aktivitas ilegal. Pendengar, informasi tersebut merupakan informasi terakhir dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ya, pagi saja kami hadirkan program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Juga hadir di tengah-tengah kami ya via Zoom di pagi ini. Langsung saja saya sapa rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama di Sintang ada Riko pada pagi ini. Selamat pagi Riko.
0: Selamat pagi Budi, Cika dan El. Kabar baik hari ini, mudah-mudahan semuanya ya. Kalau untuk di Sintang pagi ini terpantau mendung. Kemudian pantauan lalu lintas di Jalan J.C. Pongrai cukup ramai lancar pagi ini, Budi.
1: Terima kasih, Riko. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya, Cika, di Sanggau. Selamat pagi, Cika.
2: Halo, selamat pagi, Budi. Teman-teman juga pendengar. Di Sanggau juga mendung, Budi. Mendung pagi hari ini. Dan beberapa hari ini juga asap sudah mulai lagi nih terasa di Sanggau, Budi.
1: Baik, terima kasih, Cika. Kurang lebih sama ya di Kota Pontianak juga. Bagaimana juga di Sambas, kita sapa dulu rekan saya, El, di pagi ini. Selamat pagi, El.
3: Pagi Budi, rekan juga pendengar, untuk di Sambas ini hampir sama juga, mendung. Kemarin itu sempat hujan sore sampai malam, lumayan deras juga begitu ya. Untuk pantauan lalu lintas ini masih cukup lengang, Budi.
1: Siap. El, mungkin bisa suaranya di-upkan lagi, suaranya terdengar kecil begitu. Dan tentunya sebelum kita dengarkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak. Di mana Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar ini berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Sambas dan Polres Ketapang. Anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Bakdal Ops, Bir Ops Polda Kalbar, Brigadir Ervin mengatakan pada Senin kemarin, Satuan Jajaran Polda Kalbar memadamkan karhutla dengan mengerahkan ratusan personel dari dua satuan wilayah, jajaran diantaranya dari Polres Ketapang dan Polres Sambas yang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar. Brigadir Ervin juga menjelaskan dari dua satwil jajaran Polda Kalbar ini, Polres Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dan Polres Sambas berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Dari total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Polda Kalbar melalui Polres Sambas dan Ketapang adalah seluas 43 hektar. Brigadir Ervin menuturkan pemadaman lahan terbakar ini melibatkan 172 personel yang terdiri dari TNI, Kodairal, Manggala Agni, Satpol PP, MPA, dan OPD terkait lainnya. Brigadir Ervin menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat personel melakukan pemadaman pada pagi hingga sore hari, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi yang sulit dijangkau bagi personel untuk membawa mesin pemadam maupun alat pemadam lainnya. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar, di pagi ini kita dengarkan informasi lainnya dari Sintang. Pertamina mendukung pemerintah daerah terapkan ganjil genap antrian BBM. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
0: Baik, terima kasih Budi. Betul, dalam hal ini PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini yaitu menerapkan pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite yang memang terjadi di Kabupaten Sintang. Antrian di setiap SPBU itu panjang sekali. Nah, dengan adanya penerapan ini mengurai permasalahan antrian panjang dan juga kelangkaan BBM di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, dalam hal ini pihak Pertamina sendiri menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah daerah, yaitu untuk mendukung kelancaran pengisian dan juga pelayanan BBM di SPBU kepada masyarakat. Dalam hal ini yaitu manajer humas PT Pertamina Patraniaga Regional Kabupaten Edi Mangun, beliau menyampaikan bahwa apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan juga Polres Sintang dalam hal ini yang turut andil tentunya mengatasi langkah yang lebih baik untuk permasalahan mengenai persoalan antrian panjang BBM bersubsidi Pertalite yang ada di Kabupaten Sintang. Edi juga mengatakan bahwa berdasarkan dengan rapat pada tanggal 29 September 2026 lalu, di mana pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini telah menetapkan pengaturan plat ganjil genap, yaitu terhadap pembelian BBM bersubsidi. Dan menurut Edi, Pertamina memahami yaitu bahwa penyesuaian jadwal pengisian BBM ini akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, menurut Edi sendiri sebagai operator dalam mendistribusikan BBM, pihak Pertamina ini akan menghargai dan juga mengikuti seluruh ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Dan hal itu dilakukan yaitu dengan tujuan agar BBM bersubsidi ini benar-benar bisa tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat. Jadi tidak ada lagi antrian panjang. Memang terbukti ini Budi, bahkan ini diperpanjang hingga tanggal 14 Oktober 2026 mendatang. Ini terbukti sekali mampu mengatasi kemacetan atau antrian panjang yang sebelumnya sampai 500-an meter. Nah, dalam hal ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini kami melihat sendiri antrian tidak panjang, ya paling panjang sekitar 10-an sampai belasan meter. Dan ini memang cara salah satu yang bisa dipertahankan. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko, informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas terlebih dahulu, di mana Wakil Bupati Sambas mendorong pemanfaatan converter kit untuk efisiensi petani dan nelayan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, El. Silakan El.
3: Wakil Bupati Sambas, Herwaldi Johardi Alwi ini menyatakan, pemerintah daerah Kabupaten Sambas ini menggandeng inovator Amin Bengas untuk mendorong efisiensi operasional petani dan nelayan melalui pemanfaatan converter kit berbahan bakar gas. Dan menurutnya inovasi tersebut ini diharapkan nantinya itu dapat menekan biaya operasional sekaligus juga untuk meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Wakil Bupati Sambas ini juga menyatakan untuk converter kit Amin Bengas ini telah teruji dan juga mendapatkan pengakuan hingga tingkat internasional, sehingga ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi atas persoalan ketersediaan dan tingginya kebutuhan bahan bakar bagi petani dan nelayan, khususnya di wilayah terpencil dan terluar di Kabupaten Sambas. Dia juga mengatakan untuk persoalan keterbatasan pasokan bahan bakar seperti solar dan juga pertalite ini juga masih menjadi keluhan masyarakat, termasuk di Kabupaten Sambas yang ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk kondisi itu, antara lain ini terlihat dari antrian kendaraan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah ini juga perlu mendorong inovasi yang dapat membuat penggunaan anggaran dan juga biaya operasional masyarakat ini menjadi lebih efisien. Dia juga menyebutkan, Amin Bengas ini merupakan putra Kalimantan Barat yang dikenal sebagai inovator computer kit dan telah memperoleh sejumlah penghargaan dari dalam maupun juga luar negeri. Dan menurutnya untuk inovasi tersebut ini penting untuk diterapkan di Kabupaten Sambas dalam rangka mendukung sektor pertanian dan juga perikanan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat. Dia juga menyebutkan sekitar 70% penduduk Sambas ini bekerja sebagai petani dan daerah itu merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Kalimantan Barat. Lebih lanjut, Herwaldi ini juga menyatakan untuk converter kit Amin Bengas ini memungkinkan mesin yang sebelumnya menggunakan solar ataupun juga pertalite ini dialihkan untuk menggunakan gas dengan efisiensi bahan bakar yang disebut itu dapat mencapai sekitar 60% hingga 70%. Budi.
1: Baik, terima kasih El. Informasi pertama dari Sambas sudah disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sanggau, di mana penerimaan pajak Sanggau lampaui target 113%. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
2: Ya, betul sekali Budi, di mana realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sanggau hingga 2026 ini telah mencapai 113,81% dari target. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau, Silvestra Dayana Simbolon juga menyampaikan, capaian tersebut juga berasal dari berbagai jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah. Ia menjelaskan, mencapai lebih dari 130 miliar rupiah dan sejumlah jenis pajak bahkan telah mencatatkan realisasi di atas target yang telah ditetapkan. Ia mengatakan capaian PBHTB yang tinggi dipengaruhi pembayaran dari hak guna usaha ataupun HGU. Nah, salah satu perusahaan, sementara itu pajak tenaga listrik juga menunjukkan realisasi yang cukup tinggi mendekati 90%. Untuk absen pajak kendaraan, dikatakannya realisasi absen PKB masih sekitar 75%, sedangkan BBNKB telah mendekati 90%. Ia juga menambahkan pemerintah daerah terus mengoptimalkan penerimaan setiap jenis pajak untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah. Budi.
1: Baik, terima kasih jika informasi pertama juga dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, rekan-rekan, kita break dulu sejenak dan tentunya berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 22,1 Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Iya loh, ke semua. Just me dong.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
6: Wah, Mar. Aku kerungu wasalamu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam dari Kreng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho ho ho ho. Ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok buang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
9: Nanti lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja tuh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung kemudian.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar, Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Masih bersama rekan saya dari Korwil 9 Kalimantan Barat. Di pagi ini kita lanjutkan kebersamaan dengan informasi dari Kota Pontianak. Di mana informasi kedua ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalbar pada Oktober hingga November 2026. Ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung menjadi perhatian di tengah kondisi El Nino yang masih berlangsung. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Rian Norsan menyebut meski titik panas atau hotspot karhutla saat ini mulai melandai, kondisi cuaca panas akibat pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai. Memasuki November dan Desember, pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Di sisi lain, Koordinator UPT BMKG Provinsi Kalimantan Barat Erika Margianti mengatakan sebagian wilayah Kalimantan Barat ini mulai memasuki musim hujan sejak Oktober dasar kedua, terutama wilayah bagian tengah dan utara. Sedangkan Ketapang bagian selatan diperkirakan baru memasuki musim hujan pada bulan November. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember hingga Januari dengan waktu yang berbeda di setiap wilayah. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Kita bergeser ke Sintang. Ganjil genap di SPBU diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Tiko. Silakan Tiko.
1: Baik, terima kasih Budi. Kembali menyoroti tentang BBM ya, penerapan ganjil genap yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan sistem ganjil genap ini bagi pembeli bahan bakar minyak jenis Pertalite yang disubsidikan oleh pemerintah hingga 14 Oktober 2026. Sebelumnya untuk pertama kali dilakukan yaitu berlaku dari tanggal 1 dan sampai hari ini 7 Oktober 2026. Namun melihat hasil yang lebih baik maka ini diperpanjang hingga tanggal 14 Oktober 2026. Langkah ini diambil itu guna menekan fenomena panic buying dan juga mengurai antrian panjang yang masih terjadi di sejumlah titik pengisian bahan bakar minyak. Dan dalam hal ini Budi juga pendengar, Wakil Bupati Sintang Florencio Strudi sendiri menjelaskan bahwa berdasarkan dari hasil evaluasi di lapangan penerapan hari kelima yaitu sejak diberlakukannya 1 Oktober, kondisi antrian ini sudah sedikit membaik meskipun masih terdapat kekurangan ya, seperti hal yang saya sampaikan di awal tadi. Dan menurut Roni, untuk menyikapi permasalahan ini memang cara ini lebih efektif sehingga ini memberikan rasa keadilan dan juga kenyamanan bagi para pengantri sehingga BBM bersubsidi ini benar-benar bisa tepat sasaran. Namun masih ada terjadi hal-hal ataupun kekurangan yang perlu diperbaiki untuk terus dievaluasi, dan Roni berharap setelah nanti berakhirnya tanggal 14 Oktober 2026 yaitu sistem ganjil genap diberlakukan, harapannya bisa kembali normal seperti semula, seperti adanya penerapan ganjil genap, tidak ada terjadian antrian yang panjang di semua SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Kembali ke Anda Budi.
0: Baik, terima kasih Heriko, informasi kedua dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Kita mau ke Sanggau. Serapan anggaran desa Bagan Asam minim, per Oktober baru mencapai 40%. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
2: Baik Budi dan juga pendengar, di mana penyerapan dana desa 2026 di desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau hingga Oktober ini baru mencapai sekitar 40%. Kondisi geografis dan sejumlah agenda penting desa menjadi faktor yang membuat realisasi anggaran berjalan lebih lambat. Kepala Desa Bagan Asam, Lilia Pati juga mengatakan, kondisi geografis menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan juga penyerapan dana desa. Dari 4 dusun yang ada, ia menjelaskan ada 2 dusun di antaranya berada di wilayah sungai dan juga belum memiliki akses jalan darat. Selain persoalan geografis, pemerintah desa Bagan Asam juga tengah menyelesaikan sejumlah kegiatan yang dinilai penting pada tahun ini. Di antaranya penyelesaian tapal batas dengan desa tetangga dan rencana tata ruang desa serta pengusulan lahan pertanian di 2 dusun agar dapat menjadi hak pengelola. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga pemerintah desa ataupun DPM Pemdes Kabupaten Sanggau yang mencatat 12 desa dari 163 desa belum mengajukan penyaluran dana desa tahap kedua. Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau Alian juga mengatakan sebagian desa belum mencapai output 60%, sementara desa lainnya memiliki kendala karena lokasi yang cukup jauh dari sarana transportasi. Alian juga mengatakan pemerintah melalui evaluasi melalui pemerintah kecamatan sebelum penyaluran tahap berikutnya, termasuk juga melihat progres dan capaian kegiatan di lapangan. Ia menambahkan pihaknya juga melakukan kunjungan ke desa bersama tim pendamping untuk mengetahui kendala serta membantu pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola administrasinya. Budi.
0: Baik, terima kasih jika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari kembali informasi kedua terkait dengan pemutakhiran data desil di Sambas belum 100%. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
3: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas ini mengenai pemutakhiran data desil di Kabupaten Sambas yang hingga kini belum mencapai 100% dan masih terus dilakukan. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Solihin, ini mengatakan masyarakat yang merasa data desil keluarganya tidak sesuai, terutama jika terdampak pada status penerima bantuan sosial, itu dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah desa ataupun juga kelurahan. Dan menurutnya, untuk pemutakhiran data ini diperlukan agar kondisi keluarga yang tercatat dalam data ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lebih lanjut, dia juga menyatakan proses pembaruan dilakukan oleh operator desa ataupun juga kelurahan melalui aplikasi yang telah tersedia. Lebih lanjut, menurutnya masyarakat yang merasa terdampak ketidaktepatan pada data dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme yang berlaku. Data yang diperbarui kemudian nanti akan diteruskan melalui sistem dan dilakukan pengecekan berdasarkan nomor

0: Dalam proses pemutakhiran, terdapat mekanisme usul, sanggah, dan juga pembaruan data yang mencakup 35 variabel untuk memastikan informasi keluarga yang tercatat ini tetap sesuai dengan kondisi terbaru. Solihin ini juga menambahkan, setelah pengajuan pembaruan data dilakukan, nanti juga akan dilakukan verifikasi lapangan, dan hasilnya nanti akan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa ataupun juga musyawarah kelurahan. Selanjutnya dari Dinas Sosial Kabupaten bersama pendamping program Keluarga Harapan juga akan melakukan verifikasi lanjutan sebelum data itu ditetapkan oleh kepala daerah. Dan dia juga berharap masyarakat yang merasa data desilnya belum sesuai untuk segera memanfaatkan jalur resmi melalui pemerintah desa ataupun juga kelurahan agar data kesejahteraan keluarga itu dapat diperbarui dan penyaluran program pemerintah semakin tepat sasaran. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih El, informasi dari Sambas ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan informasinya pada pagi ini. Pertama, terima kasih untuk El di Sambas.
0: Terima kasih kembali, Budi.
1: Dan terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
2: Terima kasih kembali, Budi.
1: Dan terakhir kepada rekan saya Rico yang lagi flu ya. Ya. Maka sembuh dan terima kasih.
3: Siap, sama-sama Budi dengan kawan ya. Hati-hati, udah masuk bulan ember-ember, jadi banyak ember yang harus dipenuhi ya.
1: Baik. Dan selalu rekan-rekan, dan tentunya selamat melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih juga kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang terus bersama kami. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar, saya sudah kebersamaan kita dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sintang. Pukul 7 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki

0: struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, atau pemohon bukanlah orang yang berhak